0: Di presisi 2026, Polda Riau bersama Polres Kuansing menindak aktivitas pertambangan ilegal di puluhan lokasi. Operasi yang berlangsung selama 14 hari sejak 1 hingga 14 Agustus 2026 melibatkan personil gabungan. Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi dalam keterangan pers pada Selasa sore mengatakan, dari operasi ini pihaknya menindak 55 lokasi dan mengamankan 17 tersangka yang terkait dalam 8 laporan polisi. Dalam operasi ini polisi juga menyita uang sebesar hampir 1 miliar rupiah yang merupakan milik dari pemodal atau pemilik rakit berinisial DI.
1: Kita lihat bersama-sama di depan, ya, ini ada namanya instrumental dari alat kejahatannya. Bahkan ada di beberapa lokasi sudah kita musnahkan alat-alat kejahatan tersebut. Dan juga kita saksikan di sini nanti akan dijelaskan terkait daripada hasil kejahatannya. Kemudian pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ternyata selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambangan tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain. Dari pengungkapan pertambangan tanpa izin ini, ternyata kita juga mendapatkan bahwa ada tindak pidana ataupun barang bukti narkoba dari pelaku-pelaku kejahatan peti. Nanti juga barang buktinya ditampilkan ya, sekaligus.
0: Ya. Sementara itu pelaksana tugas Bupati Kuantan Singingi Mukhlisin menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Riau dan seluruh elemen yang terlibat dalam operasi peti Kuantan Merah Putih Presisi 2026. Menurutnya penanganan peti tidak cukup hanya melalui penindakan. Pemerintah juga perlu memberikan pembinaan kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas pertambangan.
2: Masalah MPR yang ada pada saat ini, karena kami juga berharap masyarakat kita ini rata-rata sebagian melakukan penambangan, perlu juga pembinaan supaya tidak menjadi sasaran yang seperti yang tidak kita harapkan saat ini. Namun pembinaan ini harus tetap kita lakukan bersinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga aparat penegak hukum.
0: Selain penegakan hukum, pemerintah mendorong pembinaan dan legalisasi melalui wilayah pertambangan rakyat agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan DPR mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun 2027 yang diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus.
5: Aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan APBN memiliki peran strategis dalam memastikan kehadiran negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden, APBN bukan sekedar dokumen.

0: instrumen keuangan negara, melainkan instrumen untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Presiden menyampaikan RAPBN 2027 akan diarahkan pada sejumlah program kerja prioritas nasional. Fokus tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, dan industrialisasi serta pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan sektor perumahan dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan desa serta upaya penurunan kemiskinan.
1: Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu. RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 program kerja prioritas nasional.
0: Sementara itu, DPR RI menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi DPR RI menyampaikan pandangannya. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut sesuai dengan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam rapat paripurna atas rancangan undang-undang APBN.
2: Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada rapat paripurna tanggal 14 Agustus 2026 yang lalu, dan sesuai dengan ketentuan pasal 168 ayat 2 peraturan DPR RI tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN.
0: Anggota DPR RI fraksi PDIP Budi Sulistiono Kanang menyoroti pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Menurutnya, alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun rupiah harus lebih memenuhi prinsip yang tepat sasaran.
3: Pemerintah harus meningkatkan kinerja program MBG yang mencapai alokasi anggaran sebesar Rp242 triliun agar memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat manfaat, tepat anggaran. Pelaksanaan harus mengurangi berbagai resiko baik dari sisi kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi.
0: Kemudian anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 yang ditetapkan sebesar 6%. Partai Golkar memandang pencapaian target tersebut membutuhkan penguatan sumber-sumber pertumbuhan yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian secara berkelanjutan.
4: Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah agar potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi domestik dapat terus dioptimalkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, dan penguatan sistem administrasi perpajakan. Upaya tersebut penting untuk mendorong peningkatan tax capacity sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan semakin tinggi.
0: Seperti diketahui dalam RAPBN 2027,

0: Ekonomi Nasional dan Kesejahteraan Masyarakat.
1: Saya Norman dari Bekasi. Kalau ditanya mengenai kondisi APBN yang semakin sehat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, kalau menurut saya sih ya Mas ya, APBN yang semakin sehat tuh pastinya diharapin sih bisa memberikan dampak positif ya bagi masyarakat. Tapi sih yang paling penting itu gimana cara pengelolaan anggarannya yang efeknya tuh bisa benar-benar dirasain sama masyarakat gitu, khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Kayak pelayanan publik yang udah pastinya harus lebih baik, terus habis itu harga kebutuhan harus terjangkau, lapangan kerja itu juga udah jadi perhatian, terus habis itu pendidikan, kesehatan, dan yang udah paling jelas pembangunan infrastruktur. Kalau misalkan yang diharapkan dari pemerintah kalau APBN defisit semakin rendah, itu saya sih nggak banyak berharap ya. Kayak yang penting sih pemerintah tetap memprioritaskan program-program langsung yang menyentuh masyarakat.
2: Halo, nama saya Tommy dari Ciledug. Menurut saya jika APBN sehat, ruangnya cukup, itu sangat bagus ya efeknya bagi kita, utamanya rakyat. Karena saya yakin pemerintah punya cukup ruang untuk mempertajam program-programnya sesuai dengan hal-hal apa saja yang lagi dibutuhi sama masyarakat di kondisi seperti ini. Karena kita tahu ya, akibat dampak perang tuh semua harga mahal. Makanya kita butuh tuh program-program seperti apa namanya, pasar murah ya.

0: patut diapresiasi karena menunjukkan niat mengurangi ketergantungan utang rutin. Namun, pemerintah jangan cepat berpuas diri. Defisit keseimbangan primer membuktikan APBN belum sepenuhnya mandiri membiayai belanja tanpa tambahan pembiayaan. Kesehatan fiskal tidak cukup diukur dari rendahnya angka defisit di atas kertas. Pemerintah wajib fokus pada tiga hal utama, yaitu meningkatkan penerimaan negara, menjaga kualitas belanja, serta mengendalikan beban bunga utang agar benar-benar produktif. Utang tidak boleh lagi dipakai menutup kebutuhan rutin, melainkan murni untuk pembangunan dengan prinsip kehati-hatian. Efisiensi anggaran dalam era APBN tahun 2027 harus didukung penuh, asal tidak diterjemahkan sekedar sebagai pemotongan anggaran yang justru melumpuhkan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Era APBN tahun 2027 harus menjadi momentum mengubah cara pandang, wujudkan sistem fiskal mandiri yang kuat, kredibel, dan benar-benar mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina, pelestarian tempat tinggal dan harta benda, serta jaminan akses atas layanan dasar di wilayah Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, PBB telah

0: Global. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pasangan petenis ganda putri Aldila Suciadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff berhasil melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama dan Yavan Liang 6-3, 6-2. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Aldila dan Erin tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang dan Taiwan tersebut. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, rekan-rekan dari NTMC Korlantas Polri, silakan untuk memberikan informasi beberapa ruas jalan pada pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dari jalur arteri terpantau adanya kepadatan mengingat bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, dan kemudian dari jalur tol dalam kotanya dari kedua arahnya juga masih terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah sebaliknya bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Cawang. Harap bagi para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, terutama melintasi jalur arteri, untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan aturan ganjil genap. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, Grogol menuju ke arah Cawang terlihat kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya dan Mogot

Bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Jo, kau tahu kah tidak? Indonesia ternyata punya budaya yang luar biasa banyak, kah?
1: Tahu toh, dari Sabang sampai Merauke, masing-masing daerah punya budaya yang berbeda.
0: Iya betul, ada batik, tari tradisional, rumah adat, lagu daerah, bahasa daerah, semuanya punya ciri khas masing-masing.
1: Nah, justru itu yang membuat Indonesia istimewa. Kita berbeda tapi tetap bisa hidup berdampingan.
0: Betul, betul, betul. Jangan sampai perbedaan budaya malah buat tong saling menjauh, toh?
1: Sebaliknya, kita harus saling mengenal dan menghargai. Budaya daerahmu adalah kekayaan Indonesia, budaya daerahku juga.
0: Jadi, walaupun kita berbeda adat, bahasa, dan budaya,
1: kita tetap satu bangsa, satu Indonesia.
0: Di usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia, yuk kita jaga budaya kita.
1: Dan hormati keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa.
0: Karena Indonesia bukan tentang menjadi sama,
1: tetapi tentang tetap bersatu meski berbeda. Berbeda budaya, tetap satu Indonesia.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung

0: Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
1: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

antara kerjasama dengan LKBN antara dengan topik menarik yang hadir untuk Anda di hari ini, dan juga tentunya akan memberikan banyak edukasi di ruang dengar Anda, secara khusus Anda yang sedang bersama dengan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari, dengan informasi hiburan yang terus hadir di ruang dengar Anda. Dan podcast yang kami hadirkan untuk Anda dengan mengangkat sebuah tema El Nino Godzilla, Mengapa Dunia Waspada, bersama Profesor Insinyur Teuku Faisal Fatiani PhD dan selaku Kepala BMKG Pusat.

Nah, yang perlu kita waspadai adalah apabila fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Karena kemarau kita seperti tahun ini akan lebih panjang.

0: Baik, Mbak Wanti.
1: Sehat ya, Pak ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Pasti kalau saya bisa tanya, ini di tengah kesibukan sehari-hari, di tengah kabar soal cuaca yang kadang tidak menentu, kemudian ada info soal El Nino Godzilla gitu ya. Ini dikejar-kejar nggak, Pak, sama pertanyaan publik, sama pertanyaan wartawan soal hal ini?
0: Iya benar, sudah pasti ya.
1: Sudah pasti ya, jadi harus sering memberikan informasi yang tepat pastinya, Pak ya.
0: Iya, tak kenal lelah memberikan diseminasi informasi yang benar dan tepat kepada masyarakat.
1: Oke, dan tentunya saya terima kasih banyak sama Pak Faisal karena sudah berkenan ngobrol kita di podcast Antara untuk membedah lebih lanjut soal El Nino Godzilla dan isu-isu lainnya soal cuaca, iklim, dan kalau kita bicara soal BMKG, Pak, kita kan tahunya BMKG lembaga yang memang bahasannya nggak jauh-jauh ya dari cuaca, perakiraan cuaca, kemudian fenomena iklim gitu ya, kemudian ada peringatan tsunami, gempa bumi, dan lain sebagainya. Tapi infonya adalah BMKG ini skopnya ternyata luas ya, Pak?
0: Betul.
1: Lebih dari itu ya?
0: Iya, lebih luas dari itu.
1: Boleh, Pak, dikasih tahu untuk Sobat Antara seperti apa sebetulnya yang dilakukan sama BMKG ini?
0: Ya, jadi peran BMKG sendiri sesungguhnya sangat luas ya, yaitu untuk mendukung pembangunan semua sektor di Indonesia. Mulai dari sektor pertanian, kemudian pariwisata, kemudian energi, infrastruktur, tentunya juga di bidang perhubungan seperti penerbangan, kemudian pelayaran dan juga transportasi darat.
1: Iya.
0: Dan juga di bidang kesehatan. Jadi di banyak bidang kita terlibat sebenarnya.
1: Kesehatan juga seperti apa nih, Pak? Mungkin kalau pertanian terkait nih ya dengan cuacanya, misalnya apakah kekeringan, apakah curah hujan bagus atau tidak gitu ya. Betul. Tapi kalau kesehatan gimana, Pak?
0: Nah, jadi BMKG itu melakukan kajian bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan itu dengan data-data selama 30 tahun terakhir dan juga kondisi dari iklim, ya suhu, tekanan udara, kelembaban, arah angin dan sebagainya dikaitkan dengan data-data terkait penyakit gitu. Misalnya malaria, demam berdarah, muntaber. Nah, kita dapat memprediksi minggu depan kira-kira nih di DKI kecamatan mana atau kelurahan mana yang nantinya akan rawan terjadinya demam berdarah misalnya.
1: Oke. Okay.
0: Maka nanti fogging kita pusatkan di sana. Tidak hanya di DKI, juga ada di Yogyakarta, ada di Bali. Jadi bidang kesehatan juga kita banyak terlibat karena tentunya penyakit-penyakit ya, inspeksi saluran pernapasan itu terkait dengan cuaca.
1: Tapi jujur kalau yang ini yang terkait sama kesehatan saya baru tahu nih dari penjelasan Pak Faisal gitu ya. Karena selama ini kan kita taunya yang terkait dengan cuaca, let's say tadi tentang pertanian, kemudian transportasi, darat, laut, udara begitu ya, yang sangat bergantung sama cuaca. Tapi ternyata kesehatan juga
0: kesehatan
1: bisa terkait
0: juga
1: dengan hal itu ya, Pak.
0: Betul.

tapi kok hujannya masih turun gitu. Kadang ini yang menjadi pertanyaan yang sering dilontarkan sama publik nih, termasuk saya sendiri gitu ya. Ini katanya udah musim kemarau. Di 1-2-3 hari kita merasakan, wah panas sekali kan Pak cuacanya. Tapi next day, loh kok hujan gitu ya. Sebetulnya apa sih

0: ada apa ya, semacam runtutannya begitu ya, wilayah mana yang sudah masuk musim kemarau duluan, wilayah mana yang masih musim hujan dan lain sebagainya, atau memang seperti itu, Pak?
1: Benar sekali Mbak Wanti. Jadi Indonesia itu memiliki, kita bagi dalam 699 zona musim.

0: besar wilayah Indonesia. Tapi El Nino sendiri itu adalah semacam dinamika dari atmosfer laut yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah hingga ke timur. Kalau suhu permukaan lautnya itu naik, ya itu kita sebut fenomenanya El Nino. Kalau dia turun, kita sebut fenomenanya La Nina. Kalau naik El Nino, ya, maka di Asia Tenggara, Australia, Oceania itu akan mengalami musim yang lebih sedikit hujannya, atau kita sebut musim kemarau, nanti hujannya lebih sedikit. Nah, tapi kalau La Nina sebaliknya. Nah, pada bulan Maret, BMKG memberikan prediksi bahwa kita akan fenomena El Nino akan terjadi di tahun 2026 ya, kurang lebih akan terjadi di bulan Juni waktu itu kita sampaikan. Nah, lalu WMO, Pusat Meteorologi Dunia di bawah PBB, itu sudah merilis per 2 Juni bahwa El Nino akan terjadi. Nah, ini kita perlu lihat bahwa BMKG itu bersama dengan semua lembaga-lembaga resmi internasional bidang meteorologi klimatologi itu merilis prediksi terkait terjadinya El Nino. Nah, di dunia internasional dan juga layanan iklim global itu kita menyebut El Nino itu lemah, moderat, kuat hingga sangat kuat.
1: Ada kategori
0: kategorinya
1: secara resmi berarti.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Nah, lalu di tahun 2016 tadi disebut ya ada ilmuwan NASA yang memberi nama yang kalau sangat kuat namanya Godzilla El Nino gitu ya. Tapi itu bukan istilah yang baku sebenarnya, bukan istilah yang digunakan oleh kantor-kantor layanan publik dunia. Kita menggunakan istilah yang mungkin karena dia supaya lebih mudah dipahami digunakan Godzilla.

0: Fenomena alam itu adalah sesuatu yang terjadi dan kita harus paham bagaimana memitigasi dan adaptasi dengan
1: Betul.
0: Itu. Jadi kalau kita mengalami musim kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun ini, maka akan terjadi yang kita harus waspadai adalah terjadinya krisis air. Ya, kemudian juga krisis air baik itu air bersih maupun irigasi, ya. Kemudian juga krisis dengan kebakaran hutan dan lahan yang mungkin dapat terjadi. Munculnya penyakit-penyakit karena kalau lebih kering itu wabah itu lebih senang gitu ya. Jadi akan lebih berpotensi terjadinya wabah penyakit. Kemudian juga akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita karena kalau kondisinya panas, mungkin produktivitas kita juga rendah. Untuk pertanian juga tidak seproduktif ketika di musim yang lebih basah, sehingga itu mempengaruhi perekonomian juga secara langsung maupun tidak langsung.
1: Betul.
0: Bahkan kami juga sering diundang oleh Bank Indonesia dan berbagai lembaga untuk membahas tentang inflasi. Bayangkan BMKG juga ikut terlibat memikirkan tentang pertumbuhan ekonomi, bagaimana climate risk ini
1: Betul.
0: Dapat menentukan investasi di masa yang akan datang.
1: Iya, artinya kalau mungkin kita balik lagi mengulang ke pembahasan kita di awal, memang terkait iklim dan cuaca ini berpengaruh besar dan skopnya sangat banyak begitu ya Pak, sangat-sangat luas untuk kehidupan kita sehari-hari, praktik di kehidupan sehari-hari kita banyak dampaknya gitu berarti ya Pak ya.
0: Betul,
1: okay.
0: Multisektor ya.
1: Multisektor. Betul. Tapi ketika kita bicara soal El Nino yang menyebabkan kemarau 2026 ini jadi lebih kering, jadi lebih panjang gitu, ada wilayah-wilayah tertentu nggak yang harus jadi perhatian khususnya sama stakeholders begitu ya? Mungkin pemerintah akan lebih ngasih prioritas ke wilayah tertentu atau memang seluruh Indonesia harus waspada nih sama El Nino ini?
0: Nah, jadi masyarakat perlu tahu ini tentang informasi penting ini ya, bahwa El Nino itu mempengaruhi Indonesia itu khususnya di bawah garis khatulistiwa, yaitu bagian selatan Indonesia.
1: Oke.
0: Tapi beberapa daerah di utara juga terpengaruh, seperti Aceh bagian timur, kemudian Riau, Kepulauan Riau itu akan terpengaruh, kemudian Sumatera Selatan, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara, itu akan terpengaruh oleh El Nino ini.
1: Yang Aceh kenapa ikut terpengaruh juga Pak?
0: Ya itu tadi ada pengaruh kondisi geografis, ada pengaruh pola hujan dan sebagainya.
1: Okay.
0: Jadi ada beberapa tempat yang juga perlu informasi yang lebih detail.
1: Iya.
0: Tapi untuk Kalimantan sendiri bagian utara itu zona satu musim tidak terpengaruh. Kemudian nanti di Papua bagian selatan juga akan terpengaruh. Jadi beberapa daerah kalau sederhananya itu adalah kira-kira di bawah garis khatulistiwa itu yang lebih terdampak dengan El Nino.
1: Okay.
0: Tapi perlu dicatat nih, Mbak Wanti, kadang-kadang saya mengatakan El Nino itu periodenya 9 sampai 12 bulan.
1: Betul.
0: Lalu ada masyarakat yang menangkap, wah berarti kita kemarau-nya panjang sekali. Kan begitu.
1: Enggak juga ya.
0: Kemarau nanti di bulan Oktober, November sudah mulai musim hujan, dan El Nino itu tidak memberi pengaruh signifikan lagi terhadap musim hujan di Indonesia.
1: Oh, oke. Okay.
0: Tidak.
1: Jadi akan normal saja nih musim
0: normal
1: hujannya.
0: Normal saja, musim hujan normal saja. Dan jangan disampaikan ini periode El Nino, makanya saya katakan El Nino itu hal yang berbeda dengan
1: hal yang terpisah
0: tadi ya, dengan musim hujan dan musim kemarau. Jadi bukan artinya kita kemarau sampai Mei tahun depan loh ya, karena El Nino-nya 9-12 bulan. Tapi El Nino ini akan mempengaruhi musim kemarau di Indonesia hingga Oktober kira-kira.
1: Oke. Kemudian untuk wilayah-wilayah tadi nih Pak, di bawah garis khatulistiwa kan.
0: Betul.
1: Secara khusus gitu ya, dengan beberapa daerah yang masuk secara khusus juga. Apa yang bisa dilakukan sebetulnya? Baik sama pemerintah, mungkin dari BMKG juga ya, selain mengabarkan, menginformasikan bahwa ini nih yang harus diwaspadai, tapi apa yang bisa kita mitigasi sebetulnya sebelum El Nino ini ngasih dampak pada kehidupan kita?
0: Ya, jadi ada beberapa aspek ya. Yang pertama, ketersediaan air. Tentunya kita harus dapat menggunakan air dengan cermat dan juga efisien. Kemudian kita tingkatkan tampungan-tampungan air di waduk, di bendungan. Kita punya 220 bendungan nih seluruh Indonesia. Jadi pada saat sekarang masih ada awan, kita bisa melakukan operasi modifikasi cuaca. Kita bisa menampung di waduk-waduk ya, di bendungan-bendungan, hingga nanti bisa dipakai untuk irigasi di musim kemarau.
1: Okay.
0: Kemudian juga kebakaran hutan dan lahan. Ada 6 provinsi yang selalu

0: kan menaikkan muka air gambut. Kalau dia jenuh dalam keadaan basah, tidak akan mudah terbakar.
1: Okay.
0: Sehingga kalau kita lihat sekarang, data-data informasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia itu jauh berkurang setelah diberlakukannya strategi baru dalam penanganan yang lebih ke preventif daripada
1: kuratif. Preventif tadi, dengan modifikasi cuaca. Saya mau lebih lanjut ke modifikasi cuaca kalau gitu Pak. Karena ini menarik ya, modifikasi cuaca atau bisa kita sebut secara awam hujan buatan.
0: Ya,
1: gitu,
0: semacam
1: Pak,
0: itu ya.
1: Ini teknisnya seperti apa sih sebetulnya?
0: Ya, jadi intinya ketika suatu daerah ya, satu daerah ini sudah mengalami sangat kering ya, sangat kering atau waduk ya atau bendungan kering, itu kita dapat mengisi dengan melakukan modifikasi cuaca, menyebarkan NaCl atau garam hingga nanti awan butir-butir awan itu dapat bertumbukan dan kemudian terjadilah hujan. Tapi di sisi lain misalnya di Jakarta kondisinya sudah rawan banjir nih ya. Kemudian kita mencegah agar air tidak hujan tidak jatuh lagi di Jakarta, itu kita bisa menjatuhkan di tempat yang lain.
1: Oh.
0: Bisa di laut atau
1: hujannya
0: bisa
1: dikirim
0: ya,
1: ke luar
0: jadi waktu
1: daerah
0: awannya
1: gitu.
0: Bergerak kan kita melakukan pemodelan.
1: Uh-huh.
0: Nanti kita bisa menjatuhkan hujan di daerah-daerah yang tidak membahayakan, di laut
1: Iya.
0: atau daerah yang tidak membahayakan.
1: Saya penasaran, ini sebetulnya modifikasi cuaca atau hujan buatan ini sebetulnya kalau di Indonesia sendiri sudah mulai dilakukan sejak kapan sih Pak? Apakah memang ini teknologi yang baru beberapa dekade terakhir kah? Atau memang sudah lama dari dulu ya?
0: Sejarahnya sangat menarik sebenarnya. Jadi ketika presiden kedua kita, Pak Harto, waktu itu menganalisis kenapa di Thailand itu sangat maju bidang pertanian. Lalu diadakanlah kunjungan, kajian ke sana, ternyata sepanjang tahun mereka melakukan hujan buatan, kegiatan hujan buatan. Kemudian presiden kedua waktu itu menunjuk Menteri Negara Riset, yaitu Profesor Sumitro Joyohadikusumo untuk menjadi pimpinan proyek hujan buatan di Indonesia.
1: Pilot projectnya
0: Betul,
1: berarti saat itu.
0: tahun 77 itu, 1977.
1: Oke. Okay.
0: Lalu Prof. Sumitro sebagai Menteri Negara Riset menunjuk Profesor B.J. Habibie sebagai ketua tim. SK-nya tersimpan rapi. Nah, di sanalah hujan buatan di Indonesia itu mulai berkembang. Tadinya ada di BPPT, kemudian di BRIN. Per tahun 2024 itu sekarang pindah ke BMKG tanggung jawabnya. Jadi kami bertanggung jawab untuk melakukan modifikasi cuaca di Indonesia dan terus berkembang dengan juga rencananya dengan koordinasi dengan Bappenas dan juga arahan direktif dari Bapak Presiden Prabowo Subianto itu kita juga akan membuat drone, skuadron khusus untuk drone modifikasi cuaca.
1: Jadi secara teknologi memang dari tahun 77 tadi ketika kita bikin pilot project untuk modifikasi cuaca atau hujan buatan sampai ke di tahun 2026 ini ada perkembangan yang signifikan terkait teknologi yang dipakai, Pak?
0: Iya, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca itu meningkat secara eksponensial, bukan linear, eksponensial, sangat banyak, dan teknologinya pun terus berkembang. Sumber daya manusia kami juga terus diperkuat ke sana, kemudian juga melahirkan bahan semai yang juga sudah canggih, kerjasama BMKG dengan BRIN, kemudian kita mencoba untuk bisa melaksanakan dengan lebih luas lagi. Jadi kita menggunakan skuadron drone dan BMKG dengan fungsinya sebagai regulator dan operator. Ini kemudian dapat mengarahkan bekerjasama dengan BNPB juga operator-operator swasta termasuk TNI AU untuk dapat melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Karena ini hati-hati, modifikasi cuaca itu harus ada regulatornya. Ya, jangan sampai kita mengeringkan satu daerah tapi menghujankan daerah yang lain. Nah, jadi ini harus ada regulator di tingkat nasional, itu ada di BMKG. Bahkan Mbak Wanti di gedung-gedung tinggi di Jakarta, BMKG bekerjasama dengan BPBD DKI menempatkan ground based generator.
1: Ya,
0: jadi
1: itu.
0: Setelah 2 minggu, 3 minggu tidak ada hujan di Jakarta, itu kan kualitas udaranya menurun.
1: Betul.
0: Nah, jadi kalau nanti ada awan, kita melepaskan uap air atau flare khusus, nanti akan terjadi hujan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas udara karena partikel-partikel yang tadi membahayakan itu bisa
1: meminimalkan polusi udara.
0: Betul,
1: berarti
0: betul,
1: ya Pak.
0: Yeah.
1: Tapi kalau kita lihat lagi tadi ke sejarahnya adalah karena kan melihat di Thailand tadi disebut ada pertanian Thailand yang sepanjang tahun gitu ya masih okay saja. Dan kalau kita bicara di Indonesia, pertanian kan juga jadi salah satu aspek atau sektor yang juga penting buat kita. Apalagi kita punya sejumlah lumbung pangan, ada 6 titik kalau nggak salah lumbung pangan di seluruh

0: Indonesia. Nah, itu nanti untuk kita memitigasi supaya tidak terkena dampak yang terlalu signifikan dari kemarau yang kering, kemarau yang panjang dan intens tadi seperti apa? Selain mungkin modifikasi cuaca, kemudian ada hal lain nggak sih Pak yang bisa dilakukan sebetulnya?
1: Ya, kita melakukan kajian ilmiah, ya. Melakukan kajian ilmiah, kemudian menyampaikan informasi-informasi penting kepada masyarakat, kepada kementerian lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PU, dan kementerian-kementerian lain, Kementerian Pertanian. Jadi kami mencoba agar terwujudnya pertanian cerdas iklim nih, cerdas iklim ya. Jadi kementerian-kementerian itu mendapatkan informasi data dari kita ya terkait dengan kapan kita akan memulai musim tanam. Jangan sampai ketika kita sudah menentukan menanam suatu varietas tanaman, ternyata ketika sedang butuh-butuhnya air, itu terjadi di puncak musim kemarau. Nah, ini akan menurunkan produktivitas. Sehingga kita menentukan kapan sebaiknya musim tanamnya, varietas apa yang lebih cocok. Jadi kita menggunakan salah satu instrumennya adalah melaksanakan sekolah lapang iklim, semacam trainer, training of trainers gitu ya, agar mereka dapat terus menjadi bagi penyuluh pertanian. Itu banyak juga kita lakukan. Jadi di beberapa daerah memang pada saat terjadi musim kemarau seperti ini dapat melakukan normalisasi sungai, kemudian juga waduk-waduk yang sekiranya mengalami sedimentasi itu dapat segera dikeruk atau dibersihkan atau di-flushing gitu. Bahkan tadi kami baru saja diundang oleh Mabes Angkatan Darat ya. Itu ada karena tidak semua sawah di Indonesia itu dapat dialiri oleh irigasi. Sekitar kalau saya tidak salah di bawah 25% yang dialiri irigasi, selebihnya adalah tak ada hujan. Nah, di sana TNI AD mencoba

0: asal dijalankan sesuai dengan koridornya gitu Pak. BMKG menggunakan AI juga nggak?
1: Ini kalau ditanya apakah menggunakan, ya sangat-sangat menggunakan, karena di Indonesia HPC, High Performing Computer, kalau bahasa awamnya super komputer yang tercanggih itu ada di BMKG.
0: Okay.
1: Bahkan untuk kantor-kantor meteorologi dunia di Asia Tenggara itu BMKG memiliki super komputer yang paling bagus speknya. Karena kita membutuhkan pemodelan yang juga dengan ribuan senario yang harus akurat dan cepat dalam prosesnya. Salah satu contoh juga penggunaan AI dengan untuk meng-counter hoax terkait dengan informasi cuaca dan iklim.
0: Banyak itu juga, ya Pak, ternyata hoax yang dimunculkan terkait ini.
1: Iya benar, makanya kami dari BMKG mengingatkan masyarakat, BMKG sangat terbuka untuk berinteraksi dengan siapapun. Ada

Ya, ada fenomena seperti musim kemarau yang lebih panjang periodenya dengan kondisi yang lebih kering, itu masyarakat juga siap dengan antisipasi, siap dengan adaptasi dan mitigasinya seperti yang banyak dituangkan dalam konten-konten yang diberikan oleh BMKG, seperti berhemat air, kemudian menjaga kesehatan, minum yang cukup sehari 2-3 liter atau 8 gelas, kemudian melihat informasi cuaca apabila akan beraktivitas di luar, itu dilihat apakah sinar radiasi mataharinya akan mempengaruhi kesehatan atau tidak, jangan sampai dehidrasi, menggunakan pelindung pada kulit, topi yang lebih lebar, dan lain sebagainya. Jadi juga mengenali tanda-tanda akan kemungkinan terjadi penyakit akibat cuaca panas, gitu ya.

karena kemajuan daerah tidak hanya bergantung pada pemerintah tetapi juga pada kepedulian masyarakat. Ya, pendengar, menurut Anda apa tantangan terbesar yang masih dihadapi masyarakat Kota Manokwari saat ini? Ya, apakah masalah sampah yang tentunya tidak terselesaikan ya? Ya. Atau juga lampu jalan yang belum berfungsi, traffic light, jalan lingkungan yang rusak, parkir liar, keamanan lingkungan, pelayanan publik, atau persoalan lainnya.

0: ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih

0823-1145 ya, 0823-1146-1145 di line telepon dan juga WhatsApp kami ya, dan juga terkait dengan masalah sampah yang sepertinya belum dapat terselesaikan atau juga tidak terselesaikan ya di Manokwari ini, seperti apa mungkin di lingkungan Anda juga bak-bak sampah belum ditaruh di situ, Anda membuang sampah jauh, dan ada juga mungkin masyarakat yang membuang sampah di sepanjang jalan di lingkungan Anda, ini juga sangat mengganggu ya. Ya mungkin bisa berbagi bersama kami di Halo RRI di 0823-1176-1145 ya, sampaikan keluhan Anda, persoalan-persoalan Anda atau persoalan lainnya ya, terkait dengan pohon yang sudah mendekati kabel listrik juga ya, atau juga mungkin gangguan kelistrikan juga bisa berbagi bersama kami ya, mungkin

memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
4: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
3: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
5: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
3: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
0: Stop, pengguna.

Halo, dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu pop Indonesia kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champions. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul aggregat atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rotliff melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Skenario kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki. Mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan beruntun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat. Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu Anda perlu tahu kapan harus menembus di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir. Sementara itu, manajer tim Lyon, Paolo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna.
3: Menurut
2: saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam

Skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahly sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3, 6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin

0: Gendong Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya pasti pengen kalau bisa ya, kalau dapat hasil terbaik bisa juara ya, tim itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
0: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama, langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor satu dunia, An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
2: Senang juga sih ketemu An Seong, paling juga ranking satu dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
0: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Awif Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Devriana Malaysia, Amri Nita, Dehanova Gloria Wijaya, Bima Prasetya, Ariana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sangat baik. Ini kita siapkan bagus buat kita, buat Liga, buat Asia. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1. Ini sangat baik.
1: Hasil ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara di Wata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian

sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir, merusak, mencemari,

0: Kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga

0: hangat, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
0: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
0: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
0: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: terus kan bahaya, bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan, bro. Awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali, dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, lo, lo, lo, lo.

2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 208

Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan amanat pada upacara bendera di halaman kantor Distrik Pokok Barat 17 Agustus 2006. Dalam amanatnya ia mengingatkan kepada masyarakat

sebelumnya pernah dilaksanakan di wilayah Kokas, namun sempat tidak berlanjut selama beberapa tahun. Menurut Fredrikus, pelaksanaan festival tahun ini akan berfokus pada tradisi Pasar Bakar yang berlangsung di lokasi Pasar Bakar Kampung Mumpuni-Muni. Dikatakan tradisi tersebut dinilai memiliki nilai budaya penting karena menjadi ruang persaudaraan

yang modern yang semakin kuat dan menarik perhatian generasi muda. Menurut Fredrikus, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu mengambil langkah nyata untuk menjaga, merawat, sekaligus melestarikan budaya yang menjadi identitas masyarakat Fakfak. Ia menyebutkan salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana meyakinkan generasi muda agar lebih mencintai dan bangga terhadap budaya mereka sendiri.

0: kemerdekaan. Menurutnya, keberadaan pelaku UMKM di sekitar lokasi kegiatan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjual berbagai produk makanan dan kebutuhan lainnya. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Ia menjelaskan, berbagai jenis makanan dan produk yang dijual dalam kegiatan tersebut merupakan hasil usaha masyarakat di wilayah distrik Fak-Fak Barat. Dengan demikian, kegiatan peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi momentum seremonial, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha. Ia menilai keterlibatan UMKM dalam kegiatan pemerintah perlu terus dilakukan karena dapat membantu meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat. Selain itu, masyarakat yang hadir dalam kegiatan juga dapat menikmati berbagai makanan dan produk lokal yang disediakan para pelaku usaha. Ia berharap pelaku UMKM dapat memanfaatkan setiap kegiatan yang digelar pemerintah distrik sebagai peluang untuk mempromosikan dan mengembangkan usaha. Pemerintah distrik Fak-Fak Barat juga akan terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung.
1: Sekian berita dinamika Pormil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fak-Fak, SP Kaimana.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

pernah berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas.

0: terasa di lidahmu aja yang beda.
1: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam

dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Eh, mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 16.36 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu pop Indonesia masih terus menemani suasana aktivitas Anda. Selamat sore dan selamat berpacu untuk Anda di sore hari ini. Tetap semangat ya, melaksanakan apapun pekerjaan Anda.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan, Permenhub nomor 12 tahun.

0: Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, oh saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya. Saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

Pendengar setia dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu Pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, kami informasikan khususnya kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.13 menit waktu Indonesia Timur. Sementara kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Jangan salahkan keadaan kala mengalami kegagalan, karena itu akan berulang pada waktu kemudian. Jangan menangis berlebihan ketika dilanda kesedihan. Lebih baik bangkit berjuang dan hadapi kenyataan. Kita punya waktu yang sama, tak berbeda satu sama lainnya. Ada yang pandai memanfaatkannya dan ada juga yang menyia-nyiakannya. Gunakan waktu dengan seksama untuk hal-hal yang berguna. Nanti pada saatnya tiba, kita akan menikmati hasilnya.

Jangan salahkan keadaan kala mengalami kegagalan, karena itu akan berulang pada waktu kemudian. Jangan menangis berlebihan ketika dilanda kesedihan. Lebih baik bangkit berjuang dan hadapi kenyataan. Kita punya waktu yang sama, tak berbeda satu sama lainnya. Ada yang pandai memanfaatkannya, dan ada juga yang menyia-nyiakannya. Gunakan waktu dengan seksama untuk hal-hal yang berguna. Nanti pada saatnya tiba, kita akan menikmati hasilnya.

Namo Buddhaya. Jumpa lagi bersama saya, Radmiatun SPD, dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang meneguhkan semangat toleransi. Damang care sucaritang, natang ducaritang care, dhamma cari sukang seti, asming loke paramica. Jalankanlah praktek hidup yang benar dan janganlah lalai. Barang siapa yang hidup sesuai dengan dharma akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Dharma pada Sair 169. Pendengar RRI yang budiman, tahun 2024 merupakan tahun toleransi. Berbagai kegiatan penguatan moderasi beragama dan program kerukunan digelar di seluruh Indonesia untuk meneguhkan semangat toleransi dalam kehidupan beragama.

Tujuannya agar tercipta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang toleran, rukun, dan harmonis. Untuk itu, dibutuhkan komitmen bersama, di mana seluruh masyarakat mampu menerima prinsip-prinsip kebangsaan yang ada di Indonesia untuk mewujudkan toleransi dan moderasi beragama. Toleransi merupakan salah satu dari 4 indikator moderasi beragama yang tidak terpisahkan dari praktek dan perilaku beragama yang moderat. Sebagai hal mendasar dalam menjaga kerukunan dan merawat kebinekaan Indonesia, nilai-nilai toleransi telah menjadi bagian dari kehidupan nenek moyang kita sejak dahulu. Ini menjadi inspirasi guna menjalin komunikasi dan berinteraksi antara

menjadi esensi sumber nilai ajaran Buddha. Tujuannya, agar umat Buddha memiliki pikiran, ucapan, dan perilaku yang dilandasi dengan penuh cinta kasih atau metta, dan welas asih dan kasih sayang atau karuna kepada sesama. Nilai-nilai toleran dalam kitab suci Tipitaka bersirat dalam berbagai nasihat, tindakan, dan sikap Buddha beserta para siswanya yang mengembangkan toleransi dalam menjalin hubungan sosial. Nilai-nilai toleransi tersebut diajarkan oleh Guru Agung Buddha kepada murid-muridnya melalui praktek langsung dalam kehidupan. Mempraktekkan nilai-nilai toleransi dalam setiap aspek kehidupan menjadi salah satu bagian terpenting dari ajaran Buddha. Perbedaan dalam keberagaman adalah suatu kewajaran. Disinilah pentingnya nilai-nilai toleransi dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru Agung Buddha menekankan dua aspek penting yang hendaknya dipraktekkan guna mengembangkan nilai-nilai toleransi. Pertama, kedewasaan berpikir, berucap, dan berperilaku untuk menghindari perselisihan. Dasarnya, Dharma, pelindung dunia, atau Lokapala Dhamma, yaitu perasaan malu untuk berbuat jahat atau hiri dan rasa takut akan akibat perbuatan jahat atau otapa. Kedua, mengembangkan empat sifat luhur. Yang pertama adalah Brahma Wihara. Untuk meningkatkan derajat manusia dan mewujudkan kehidupan yang damai dan tentram, yaitu cinta kasih atau kehendak baik yang mengharapkan kebahagiaan semua makhluk tanpa kecuali atau metta, welas asih atau kasih sayang kepada mereka yang sedang mengalami penderitaan dan berusaha untuk membantu mereka agar terbebas dari penderitaan. Yang ketiga adalah karuna atau rasa simpati atau turut berbahagia atas keberhasilan orang lain atau mudita, dan batin yang seimbang dalam segala keadaan atau upeka. Pentingnya menjaga perdamaian dipesankan oleh Raja Asoka 304-232 sebelum Masehi. Seorang raja Buddhis dari dinasti Maurya di India, agar hidup sesuai Dharma dengan saling menghormati, saling mengasihi, dan penuh toleransi terhadap semua aliran dan paham agama yang ada.

pendengar RRI dimanapun juga berada. Pesan Raja Asoka yang dikenal sebagai Piagam Asoka berbunyi, barang siapa menghina agama orang lain dengan maksud menjatuhkan agama orang lain, berarti ia telah menghancurkan agamanya sendiri. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama patut dihargai. Hendaknya kita mau mendengar dan memahami ajaran yang benar dari agama lain. Sebagai warisan sejarah tentang toleransi dan hak asasi manusia, Piagam Asoka hendaknya menjadi pegangan dalam hidup bersama untuk mencapai cita-cita bersama. Toleransi adalah akar dari perdamaian. Bertoleransi merupakan kebajikan bagi kita dalam menghargai kebinekaan dan mewujudkan kerukunan. Ketika seseorang dapat bertoleransi, ia telah menciptakan kehidupan yang jauh dari penderitaan dan menuju kepada kebahagiaan. Meneguhkan semangat toleransi dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai komitmen kebangsaan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Pendengar dimanapun berada, terima kasih masih bersama di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari di FM 94.3 MHz. Kita akan jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur, dan pendengar, kami harapkan Anda tetap bersama kami. Kita akan ikuti drama radio dengan judul Perempuan Papua Nafas Tanah Ini.

Jangan salahkan keadaan kalau mengalami kegagalan, karena itu akan berulang pada waktu kemudian. Jangan menangis berlebihan ketika dilanda kesedihan. Lebih baik bangkit berjuang dan hadapi kenyataan. Kita punya waktu yang sama, tak berbeda satu sama lainnya. Ada yang pandai memanfaatkannya dan ada juga yang menyia-nyiakannya. Gunakan waktu dengan seksama untuk hal-hal yang berguna. Nanti pada saatnya tiba, kita akan menikmati hasilnya.

0: capek, capek tuh.
1: Kalau bilang capek, mama capek. Tapi satu hal ya, mama tahu tanah ini mengajarkan kita orang kalau kita berhenti bertanam, nanti kita tidak punya apa-apa untuk kita panen di kemudian hari.
2: Pagi.
1: Pagi, anak. Mau beli apa?
2: Mama, sayur ini berapa ya?
1: Oh, anak, ini satu ikat 10 ribu, Kak. Kalau kakak ambil dua, nanti mama kasih lebih.
2: Aduh, bisa kurang, kan, mama?
1: Aduh, kakak nona. Jangan kakak nona marah baru. Ini saja, mama tidak untung banyak, Kak.
2: Ah, tidak bisa kurang 5 ribu, Kak, mama?
1: Tara bisa, nona. Bagaimana, nona mau ambil, Kak? Tidak, Kak?
2: Aduh, memang. Mama ini pintar jualan sekali.
1: Anak, bukan pintar lagi, tapi memang kita harus pintar. Jadi bagaimana? Kakak nona jadi bawa sayur ini, Kak? Satu ke dua ikat?
2: Langsung saja, dua ikat aja.
1: Dua ikat, eh? Oh ya, sudah, mama isi.
2: Terima kasih, mama.
1: Terima kasih, kakak.

0: Di pasar sederhana itu, Mama Liliana bukan hanya menjual sayur. Ia menjual hasil dari tanah yang ia rawat. Menjual hasil dari keringat yang ia keluarkan. Dan tanpa disadarinya, ia sedang menghidupi sebuah keluarga.
1: Mama! Mama! Mama!
2: Hei, kenapa? Terus saya panggil pelan-pelan, kak, baterai-baterainya sampai. Kenapa? Ada apa? Kok kau tak bikin?
3: Saya mau cari pekerjaan,
2: kak. Hei?
3: Saya juga ingin kau punya kehidupan di lingkungan kota, mama.
2: Jadi kau mau ke kota ini? Betul ini, Dorcas, kau mau ke kota?
1: Iya, mama, saya mau pergi ke kota. Mama kan tidak pernah larang, tapi mama kan selalu bilang, jangan lupa tempat tanah ini,
2: toh. Mama ini tidak pernah larang kau untuk pergi ke kota. Terima kasih, kau masih ingat mama pun nasihat. Kau boleh silakan, kau mau ke kota, kau mau berusaha atau kau mau kerja, kau mau bikin apa di kota. Tapi yang tadi mama bilang sama kau itu, jangan sampai kehidupan kota itu bikin kau lupa dari mana kau berasal.
1: Cita, mama, saya juga ingin maju, kak.
2: Iyo, mama tidak larang kau, silakan. Kau mau ke kota, kau pergi ke kota. Tapi mama cuma bilang saja, jangan kau lupa dari mana kau berasal, itu saja. Mama tidak pernah larang Dorcas ke kota. Mama juga ingin Dorcas maju. Memang kita perempuan Papua ini harus maju, kak. Kita harus berani. Kita harus punya pendidikan yang layak. Kita harus punya pekerjaan. Bahkan kita juga harus punya mimpi yang tinggi. Tapi maju bukan berarti kita harus meninggalkan dan tong lupa semua anak. Lupa dari mana kita berasal. Itu saja.

0: Beberapa hari kemudian, hujan turun deras. Bukan hanya sehari, beberapa hari. Hasil kebun pun mulai rusak. Hasil jualan juga berkurang.
1: Mama? Ma?
2: Ya, Bapak. Bagaimana?
1: Mama, kalau Tom begini terus, Tumpu hidup bagaimana?
2: Maksudnya kenapa?
1: Tumpu hasil kebun ini hampir saja habis ini. Nanti Tom mau makan apa? Tom mau usaha apa? Yang Tom tahu itu cuma berkebun saja.
2: Bapak, kita mau bagaimana lagi? Memang kita cuma punya kebun. Kita harus semangat, Bapak. Kita harus tetap berusaha. Kalau kita tidak bertahan, nanti bagaimana, Bapak? Kita harus bertahan.
1: Mama. Mama kok selalu bilang bertahan, bertahan sampai kapan, Mama?
2: Itu harus bertahan. Apalagi yang kita mau bikin?
1: Tapi itu ini juga manusia biasa, Mama. Mama, itu juga bisa apa?
2: Bapak, kalau kau bicara begini sama saja Bapak kau takut. Kalau Bapak kau takut begini, pasti Mama juga ikut takut. Terus semua takut. Baru siapa yang nanti kasih kalau kita keluarga begini?

0: Mama.
1: Hei, bagaimana?
0: Saya lihat macam kupu jualan nih tambah hari tambah sedikit, Kak.
1: Aduh, itu lagi, Karut. Kau tahu toh? Kenapa berapa waktu ini? Nih tinggal hujan terus, jadi kita pun hasil kebun rusak, Kak. Makanya aku lahap jualan tuh sedikit.
0: Begitu, Kak.
1: Iya, Kak.
0: Dorcas Mama, bagaimana kalau besok tunda kebun sama-sama?
1: Bah, bikin apa? Kita udah kebun saja beda jauh. Kok kebun jauh dari sab kebun? Berkena kebun sama-sama untuk?
0: Dorcas Mama, saya kasih tau kok.
1: Barang apa?
0: Tanah nih tidak pernah benar-benar kasih tinggal torang.
1: Iya sih.
0: Mungkin kali ini tuh harus belajar olah tanah ini dengan cara yang berbeda.
1: Cara berbeda? Tapi yang kau bilang itu baik juga, betul juga. Kita harus olah tanah ini dengan cara yang berbeda. Cara berbeda bagaimana?
0: Jadi, Dorcas Mama, dengar dulu.
1: Yo, bicara sudah. Bareng apa?
0: Tung perempuan Papua nih, tidak hanya harus pintar jual hasil kebun saja.
1: Baru?
0: Tapi, tung juga harus pintar olah. Pintar bikin usaha, buat makanan juga, buat kerajinan.
1: Iya, we.
0: Untuk, tung juga bisa bantu kasih ajar anak-anak.
1: Oh iya, we.
0: Tung juga harus jaga tumpu budaya ini, jaga tumpu tanah ini.
1: Aduh, itu lagi. Sabar. Jaga tuh keluarga juga, Torut.
0: Iya, itu juga termasuk itu yang utama.
1: Iya, we, betul sekali.
0: Jadi, Dorcas Mama, tong perempuan Papua nih bukan hanya ada di dapur saja.
1: Iya, Kang.
0: Bukan hanya ada di pasar. Tong perempuan Papua nih harus ada di mana-mana.

0: Mama.
1: Ya. Kenapa? Kakak Dorcas, kenapa?
0: Mama, sekarang harus mengerti, Kak.
1: Kamu mengerti barang apa?
0: Tadi kan saya dengar Mama dong bicara. Jadi saya pikir selama ini Mama hanya bekerja. Ternyata Mama juga menjaga banyak hal, Kak.
1: Iya, Kak. Maksudnya, aku bilang Mama jaga banyak hal ini. Aku bilang apa ini, Mama? Mama tidak mengerti, Kak.
0: Ih, Mama menjaga keluarga, toh. Mama juga jaga tong semua. Jaga tong pu tanah ini. Jaga kebiasaan yang Mama dapat dari nenek dorang. Mama juga jaga supaya tong tidak lupa tong ini siapa. Jadi Mama, saya sekarang nih tekad subulat sekali. Saya tetap mau pergi ke kota.
1: Jadi kamu pergi nih?
0: Iya Mama, saya pergi tapi bukan untuk tinggalkan Papua.
1: Oh iya, sudah.
0: Saya pokoknya ingin belajar. Tapi saya juga nanti kembali ke kota ini. Mama, saya ingin bantu Mama. Itu saya pun tekad sudah, saya harus bantu Mama.
1: Duh, puji Tuhan, terima kasih. Kau sudah mengerti anak. Kau silakan, kau bisa pergi merantau. Tapi kau ingat, jangan sampai kau lupa dari mana kau berasal dan jangan lupa jalan pulang.
0: Iya, Mama.
1: Saya perempuan Papua. Saya lahir dari tanah ini. Saya belajar dari sap Mama. Kalau hidup itu dia tidak selalu beri ketemu jalan yang mudah. Memang kadang kita harus berjalan jauh. Kadang tangan ini jadi kasar karena kita bekerja. Kadang saya harus menangis tanpa ada yang tahu. Tapi saya belajar, saya harus tetap berdiri karena saya perempuan Papua. Saya tahu bahwa rumah bukan hanya bangunan, tapi rumah adalah keluarga. Tanah bukan tempat untuk berpijak saja, tapi tanah ini warisan. Lautan itu bukan tempat untuk cari ikan saja, tapi lautan itu kehidupan. Dan kita punya budaya ini bukan cerita masa lalu, tapi budaya itu identitas yang harus kita jaga. Saya tidak tahu apakah saya ini perempuan Papua yang hebat atau tidak. Tapi yang saya tanamkan selama ini dalam sapu diri, setiap hari saya harus terus mencoba berikan yang terbaik. Dan mungkin itu artinya hebat yang sebenarnya. Tuhan, saya cuma minta kasih kekuatan agar saya bisa kuat tiap saat untuk sab keluarga.

seperti Mama Yuliana. Namanya mungkin tidak pernah masuk berita, tidak pernah berdiri di panggung besar, tidak pernah menerima penghargaan. Tetapi setiap pagi mereka bangun, bekerja, menghidupkan

0: Ada.
1: Kabar ke saya.
0: Mama tak ada sakit, mama cuma capek saja. Ayah, ini mama kecapean saja. Mama tak apa-apa.
1: Mama, mama terlalu capek kapan? Mama, Dorcas minta maaf kak. Minta maaf sekali, Dorcas baru datang nih.
0: Tidak apa-apa, kakak ini mama cuma capek saja. Mama kerja ini juga untuk kamu toh, supaya kamu hidup lebih baik lagi kakak, tidak apa-apa.
1: Mama, mama nih memang sopku mama yang paling hebat sudah.
0: Baru, kok keadaan bagaimana? Ku cerita dulu, ku di kota, ku merantau selama ini, jadi bagaimana? Cerita dulu kak, mama mau dengar.
1: Mama saya dapat pekerjaan.
0: Yuk kak.
1: Iya, ini pekerjaan tetap sudah nih mama.
0: Aduh, terima kasih Tuhan, puji
1: sudah
0: Tuhan.
1: Berhasil kak mama.
0: Aduh, sayang, mama puana.
1: Mama, mama cepat sembuh ya mama.
0: Iya kakak, terima kasih Tuhan, Tuhan baik sekali kakak, mama bangga sekali kak, puji Tuhan, kau sudah dapat pekerjaan tetap, terima kasih Tuhan.
1: Iya mama, ini semua karena mama punya doa-doa buat Dorcas.
0: Amin anak, Tuhan baik sekali buat kita semua.
2: Dorcas, Bapak minta maaf, karena Bapak tidak usah lebih keras lagi. Sejak Bapak punya kaki ini tidak bisa jalan. Untuk Mama, Bapak juga minta maaf. Kamu dua adalah perempuan hebat. Kamu dua hebat sekali.
1: Iya Bapak, Mama. Pokoknya Dorcas janji, Dorcas akan jaga tanah ini dengan sungguh-sungguh. Saya janji saya akan jadi perempuan Papua yang tidak pernah menyerah.

0: Il tidak berdiri sendirian. Di belakangnya ada keluarga, ada leluhur, ada tanah, ada budaya, dan ada generasi yang sedang menunggu masa depan.
1: Saya perempuan Papua dan saya bangga.
2: Kami perempuan Papua. Kami kuat.
1: Kami berkarya. Kami menjaga tanah ini. Kami adalah masa depan Papua.

Pendengar dimanapun berada, demikian telah kita ikuti tadi drama radio persembahan RRI Manokwari dengan judul Perempuan Papua Nafas Tanah Ini. Terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 RRI Manokwari. Dan saatnya sudah pukul 20 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Selamat berapa saja untuk Anda yang ada di seputaran kota Manokwari maupun yang berada di luar kota Manokwari ya. Apa kabar Anda malam hari ini ya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan yang masih disibukkan dengan segala aktivitasnya malam hari ini ya, dengan pekerjaan-pekerjaan Anda, semoga semuanya dapat berjalan dengan baik dan tentunya semua dapat terselesaikan dengan baik.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

pendengar dimanapun berada, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana, dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya, jadi 99,9% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih.
0: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fun Ride hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder.
4: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
5: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana, dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi mungkin 99,9% sudah pulih.
4: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak, dan BMKG akan selalu menyampaikan pemuktahiran informasi kepada masyarakat.
3: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi, dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi.
4: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah, terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika, hingga Maumere, dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
7: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan satu unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita berharap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain pemakanan juga keperluan anak dan wanita.
6: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
8: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Seperti itu. Jadi sangat bagus sekali jika Pemprov Jatim dengan berbondong-bondong untuk menyumbang atau mendapatkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa selimut, maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi statusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
6: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
0: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
2: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
9: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta. Hari ini, PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
2: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Bulan Gerah, dan lain sebagainya. Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
9: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
10: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digital ini sesuai dengan

0: 127 hingga 200 triliun.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
2: Memenuhi panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizi Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Bebizi sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada Bebizi. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional Bebizi sebagai penyanyi.
4: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
5: Berapa jumlahnya?
4: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
6: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian uang?
4: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian. Penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
3: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
2: Membantu pemeriksaan kasus hari ini, dan saya sebagai penyanyi mengisi acara di Kalimantan Timur, jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa, jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT, ada PT yang mengundang saya.
5: Oh, artinya itu ada aja pengundangan dari PT
2: sebagai penyanyi ya, jadi ya, karena ada transaksi pembayaran yang itu sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah udah ditanggung jawabkan karena memang selaku saya dulu sebagai penyanyi.
5: Secara profesional itu?
2: Secara profesional, oh, ya, okay. Itu saja.
5: Itu aja yang dikonfirmasi?
2: Iya,
5: ya. Oh, berapa pertanyaan tadi?
2: Sekitar 29.
5: Itu aja, tapi terkait soal
2: kontrak nyanyi 2017 sampai 2018.
5: Okay.
2: Yang saya nyanyi di Kalimantan Timur.
5: Kalimantan Timur, ya. Oke, terima kasih.
2: Terima kasih.
5: Ya. Harus ini, Pak.
3: Dugaan aliran dana kepada BBZ menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75% suku bunga deposit.
8: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Agustus 2020

0: 26 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5 ± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destri juga menyampaikan alasan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga karena prospek perekonomian global yang masih akan penuh tekanan terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
1: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian.

0: chance-nya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya, kalau kita lihat dari CME Tools Fed Watch, itu menjadi hanya 30%.
1: Sementara itu, keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga atau BI rate-nya mendapat respons positif pasar. Nilai tukar rupiah menguat sepanjang hari ini terhadap dolar Amerika Serikat dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: This is very impressive and it shows the way.
4: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antaragama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
5: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini, kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
4: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
6: It's a very nice country. I love it.
7: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
4: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
8: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
4: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
9: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi kedua

0: generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
1: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dan Indonesia, untuk meningkatkan hubungan di antara kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur dan Australia.
0: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
2: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia dengan Indonesia, murid dari luar negeri, ada seperempatnya dari luar negeri juga menempuh studi di sini. Jadi menjadikan Surabaya, Jawa Timur sebagai daerah semakin internasional di sektor pendidikan.
0: Dalam acara tersebut, Western Sydney University Indonesia menghadirkan sebanyak 90 mahasiswa baru dan memproyeksikan beberapa program pendidikan unggulan, diantaranya undergraduate dan postgraduate di bidang bisnis dan teknologi informasi atau IT. Faiz Putra melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi, India pada Rabu siang. Fajar Fikri yang menjadi unggulan kedua tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
4: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar sehingga paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
3: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emmanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa malam.

Selamat malam pendengar dan dimanapun Anda berada, saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6.

Dengan setia dimanapun berada, pukul 21 lebih 48 menit waktu Indonesia Timur. Apa kabar Anda di malam hari ini ya? Iya, yang ada di seputaran Kota Manokwari maupun yang berada di luar Kota Manokwari yang tentunya dapat menjangkau siaran Pro 1 dari Manokwari ya. Untuk Anda yang punya aplikasi RRI Digital ya, dimanapun Anda berada, yang penting ada data ya, Anda dapat mengakses siaran kami ya. Salam hangat untuk Anda yang ada di seputaran Kota Manokwari. Ya, salam hangat juga buat Kakak Irma Mandacan sekeluarga yang ada di belakang Stadion Sanggeng Manokwari ya. Ya, untuk pendengar-pendengar di manapun berada yang selalu setia bersama kami, Ibu Yuliana Numberi yang ada di seputaran apa ya, Brawijaya ya. Oke. Okay. Ya, juga untuk Bunda Ipa yang ada di seputaran Kampung Makassar ya. Bunda Rahiba ya, Bunda Ramli Nento ya. Kemudian ada fans Pro 1 ya. Ada Putra Rimba Lontar ya. Mana nih suaranya? Sudah lama tidak kedengaran ya. Ya, pokoknya fans Pro 1 ya. Mari kita kembali menjalin silaturahmi ya, walau hanya lewat udara ya. Ya, pendengar, kami sampaikan 10 menit ke depan nanti ya, tepatnya di pukul 22 waktu Indonesia Timur, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan 100% Indonesia.

Pendengar dimanapun berada, kami akhiri hingga di sini rangkaian lagu-lagu hiburan. Dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk ikuti siaran berjaringan Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang dalam Freedom Jazz Festival 2026, Harmoni Bangsa dalam Nada Jazz di RRI Auditorium Abdul Rahman Saleh. Perkenalkan, saya Roli Hutahayan.
1: Dan saya Berili Kumahua.
0: Kali ini saya gak sendirian ya, sudah sepaket kami berdua. Dan kami akan memandu acara ini dari awal hingga akhir, teman-teman sekalian, para hadirin yang terhormat. Dan menginformasikan juga kalau acara ini, Ber, disiarkan langsung juga nih.
1: Yes.
0: Di Pro 1 RRI Network seluruh Indonesia, kemudian di RRI Net, dan juga di YouTube ICSL.studio dan di YouTube RRI Jakarta Official. Tapi supaya lebih hangat lagi, kami berdua punya pantun ya.
1: Ini dia
0: nih. Tak kenal maka tak pantun ya. Boleh bantu cakepnya?
1: Ya, jangan lupa cakepnya. Boleh tes dulu cakep 1 2 3. Oke.
0: Okay. Cakep.
1: Tapi cakepnya ready ya. Siap ya. Siap-siap.
0: Cakepnya
1: ya.
0: Ready ya.
1: Oke.
0: Okay. Beli kopi di pinggir jalan.
1: Kopinya panas, diminum perlahan.
0: Freedom Jazz Festival bukan sekedar pertunjukan.
1: Tapi malam penuh musik, kebebasan, dan kenangan.
0: Boleh ya, boleh ya. Boleh ya.
1: Boleh lah, kita coba lagi nanti ya.
0: Boleh lagi nanti ya. Nanti punya PR closing nih, Ber.
1: Yes.
0: Kami juga mau menyapa yang terhormat yang sudah hadir pada malam hari ini, Bapak Giring Ganesa, Wamen Kebudayaan RI. Selamat malam, Pak. Kemudian Bapak Mistam, Direktur LPP RRI. Ibu Marulina Dewi dari Diskominfotik Pemprov DKI Jakarta. Selamat malam, Ibu. Kemudian Doli Tanjung, Ketua Umum LPM Republik Indonesia. Kemudian Laude Ahmad, Dirjen Pemdes. Kemudian Ibu Nita Rosalin Marbun, Direktur LKAD PKK. Kepada Bapak Bastian dari DPR RI. Ibu Yeni Wahid, Bapak Dwiki Darmawan, dan Ibu Ita Purnamasari. Serta kami juga mengucapkan selamat malam kepada perwakilan kedutaan besar dari Ukraina dan juga perwakilan dari kedutaan besar lainnya yang sudah hadir pada malam hari ini.
1: Yes.
0: Ber, kalau tadi kita sudah dibuka ya.
1: Ya.
0: Dengan teman-teman dari Spirit 11.5.
1: Betul. Wah, sekali.
0: Terus sekali ya. Dan ya, biar makin mantap di malam hari ini, saya mau mengundang Direktur Program Produksi LPP RRI kepada Bapak Mistam untuk memberikan sambutan dalam Freedom Jazz Festival 2026. Kami persilakan, Pak.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya mungkin tidak memberikan sambutan karena acaranya sebuah kebebasan. Jadi saya nggak akan memberikan sambutan. Saya hanya ingin ngobrol-ngobrol saja. Yang pertama adalah saya mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh kita. Ada Mbak Yani Wahid di ruangan sini. Ahlan wa sahlan di lantai 2 Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyelenggarakan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini, Mbak Yani. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, Mas Hasan tolong bisa enggak kalau menyelenggarakan solawatan jazz. Di sini kebetulan ada Gus Imam dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yani Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Tanjung, Ketua LPM. Mas Bastian juga demikian, saya berharap juga mendukung program kita selanjutnya, di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal, ada Mas Dwi Kidarmawan. Mana tadi? Oh, tampil sini ya, terima kasih. Dan juga tidak ketinggalan, Mbak Lucia. Ini penyelenggara yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa ya, itu ada jer basuki mau beo. Nah, kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah sebuah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai adalah sebuah kebebasan, tapi bukan kebebasan yang sebebasnya, tetapi sebuah kebebasan yang di-package dalam sebuah wisdom. Itu kata Gus Imam. Dan ada yang Pak Pendeta lagi. Ini Mas David, selalu diskusi dengan saya. Dan juga selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Sarif. Ini dari Asosiasi Content Creator Digital se-Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau nggak mendukung. Ini nampaknya kalau nggak Mas Doli nggak ke panggung, dosa juga. Mas Doli kesini dong. Kesini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu nih. Mbak Yeni, nyuwun tolong kesini juga, berdua. Ini biar heboh panggung ini. Enggak, artinya saya kalau di panggung sendirian suruh sambutan itu yondredek juga ada senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari Radio Republik Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi enggak afdol kalau enggak tanya kepada tokoh-tokoh. Maklum ini MC-nya nggak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya begitu. Ya, jadi saya kayak izin kak sambutan, Mbak Yeni. Terima kasih kehadirannya. Pandangan Mbak Yeni sekarang ini memaknai sebuah kebebasan. Apa Mbak Yeni?
1: Maknai sebuah kebebasan. Kebebasan itu kata yang syarat makna ya. Apakah kebebasan itu bebas sebebas-bebasnya, atau ada limitasi yang membatasi kebebasan? Kalau saya berpendapat bahwa semua orang bebas untuk mencari kebahagiaannya masing-masing, tapi tetap ada pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh masyarakat dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
0: Yang pertama.
1: Itu yang paling penting. Kita bebas, bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
0: Ya.
1: Kira-kira.
0: Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan. Pak Yeni.
1: Ceritanya Mas Doli.
0: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Ya Mas Doli sebentar. Kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Mbak Yeni, pertanyaan yang kedua.
1: Bapak ini wawancara atau gimana ini?
0: Ini kan maksudnya? Tadi judulnya kan wawancara.
1: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya, semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
0: Siap.
1: Pak?
0: Pertanyaan Mbak Yeni, apa Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia, ya itu kurang dukungan. Kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
1: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Peranglah, Selat Hormuzlah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup.

0: Boleh kita nggak ngambil satu menit saja?
1: Siap.
0: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
1: Ya.
0: NTT dan Sumatera.
1: Pray for NTT dan Sumatera. Minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli,
2: ya
1: Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
2: pemberdayaan
1: masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Saya tadi mau taplintir begini karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat atau lembaga pemasyarakat apa?
2: Pemberdayaan masyarakat.
1: Pemberdayaan. Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
2: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
1: Oh.
2: Karena saya musisi juga.
1: Oh, siap, siap. Monggo Mas Doli.
0: Sudah 3 album katanya tadi.
2: Iya.
0: Betul.
2: Jadi ya ini kena freedom, bebas, saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
1: Siap.
2: Saya gak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget, di RRI ini baru yang pertama atau yang?
1: Kedua.
2: Udah yang kedua.
1: Yang kedua.
2: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
1: Betul.
2: Di sebelah situ main band juga, mungkin karena itu kakak saya diundang di sini ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal, bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati, itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu, tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
1: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kita kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya Bar ya?
1: Iya, yes.
0: Ini enak nih yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Suatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga Bear, mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya, biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festivalnya sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL.studio, dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja, karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar, biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita ada S-nya. Gitu. So, kita, dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke, okay,
1: yes, berarti sudah 2024 kita, ya? Betul, kita okay. Pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi yeah. Memang sudah 3 tahun berturut-turut, closing-nya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat

0: Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
1: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda, yeah, gitu ya. Beda-beda. Seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
0: Yes.
1: Betul ya. Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Film Jazz Festival 2026 ini, Bar?
0: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh tiga orang luar biasa tadi itu, yes, sudah mencakup semua karena berbicara tentang harmoni, itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal.
1: Ya.
0: Dimana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi. Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka gitu.
1: Okay.
0: Musik ini musik yang sudah ada dari tahun, dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Terus sebabnya itu message yang mau kita bawa. Lalu kita bicara harmoni, hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
1: Yeah.
0: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
1: Oke, okay, jadi one love ya musik itu ya.
0: Yes, true.
1: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan, untuk pembuka lagi nih Bear ya, karena yeah, kita baru live di seluruh Indonesia hari, yes, ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia, yeah, legend juga ya.
0: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
1: kepala
0: di sini.
1: Kepala sekolah, benar-benar.
0: Literally
1: benar,
0: kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
1: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki Darmawan and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita dari terdiri dari 17.000 pulau lebih, 600 bahasa dan dialek berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila.
1: Okay.
0: Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard Pavito, ya. Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit. Itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums Alif. Gurunya lupa sama nama muridnya. Soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke. Okay. Itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya. Keren ya. Yang jauh di belakang on percussion Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. 5 strings ya bassnya. 6 string apa? 5 stringnya ya. Jeffon on bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Nggak pakai latihan loh ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama nggak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada ngejam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz. Ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko karena enggak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa maksudnya. Mas Yuki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf saya musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya untungnya ada Mas Dwiki. Jadi tolong dibikin ditambah lah. Jadi Mas Dwiki tadi kan Laila Nur. Cahaya malam.
0: Cahaya malam.
2: Artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya. Cuita malam.
0: Cuita malam.
2: Mbak dan Yeni ini saya Wahid. Persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para juita malam Indonesia. Malam.

0: Spirit 11 Band.
1: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
0: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: Terima kasih.
1: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
2: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
1: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beni?
3: Boleh,
1: ya?
3: Betul, silakan.
1: Boleh.
3: Jadi kebetulan
1: kita
3: sekali
1: abadikan. Memang,
3: yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
4: Saya surprise sekali. Kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun. Dan ya, terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua, Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi, iya Pak Doli, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Berry, terima kasih.
3: Mas Berry, selamat kepala sekolahku.
1: Terima kasih Pak Dwiki, Sweet 60 ya.
3: Sweet 60.
4: Happy terima sweet kasih 60. Sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kita kesehatan.
3: Amin.
4: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: Oh. Yes.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Saya boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
1: Oke. Okay. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
3: Yes.
1: Boleh ya, Kak Beri, kita ngobrol boleh. Sama yang lagi berulang tahun nih.
3: Boleh, Mas Dwiki.
1: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki. Ngobrol dulu. Sebentar.
3: Ngobrol bentar, Mas.
1: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
5: Oke, oke. Okay. Siap.
1: Dari 60 tahun ya, Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
5: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
1: Baru loh, Ber. Baru.
5: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Okay, yang sekarang ya. Basisnya Berry Likumahua. Itu di tahun 86.
1: Oke.
5: Okay. Ya. Tapi dulu saya punya cita-cita. Kenapa band saya itu dinamakan Krakatau?
1: Ya.
5: Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
1: jauh,
5: gunung Krakatau ya. Begitu earthquake tahun 1883 debunya melintas sampai seluruh dunia sampai ke Eropa Utara ya.
1: Oke. Okay.
5: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60 insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
1: Oke. Okay.
5: Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
1: Wow, sudah 80 jadi negara.
3: Alhamdulillah. Melebihi target berarti.
1: Melebihi. Benar-benar.
5: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
1: Ya.
5: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
3: Ya.
5: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang ya,
3: sangat banyak.
5: Nah ini Nadine Adriana ya.
3: Betul.
5: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang ya. Lain-lain. Drummer cewek loh ini. Nah, share kalian. Jadi di Indonesia tuh nggak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar nggak, Bir?
3: Betul, Mas. Masa depan musik Indonesia cerah.
5: Masa depan musik Amin. Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan. Itu tepuk tangan buat saya.
1: Supportnya selalu berharga ya, Mas Duki ya. Baik, ada lagi tambahannya, Pak Duki, untuk Freedom Jazz 2026 ini?
5: Oh ya, Freedom Jazz ini
1: festival ya.
5: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing? Bukan, ini closing sesi ini ya.
3: Betul, closing dari tahun
5: saya
3: ini.
5: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Barry mana ini kok di closing? Ternyata sesi ini nanti sesi ada lagi.
3: Tahun,
5: ini.
3: Tahun depan ada lagi, Mas.
5: Harus terus. Agustus. Dan saya menawarkan nih ya, menawarkan

0: Berkat tangan ada Nin, Cheryl, dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permata Saka.
1: Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya pernah, kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya?
0: Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be In the Hand Reza song. Kalau ada yang belum tahu, In the Hand Reza itu adalah duo saya dan Mas Reza. Kita punya komposisi like talk bar blues a bit, so we close our performance, for the repertoire. So this is song called Baby It's You. Okay.

0: apalagi sebenarnya terbantu karena mereka sangat bagus sekali, jadi sangat-sangat membantu aku gitu.
1: Iya. Iya, jadi aku aman dan kayaknya aku mau lagi gitu ya.
2: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan untuk Freedom Jazz. This is really special moment for me. Thank you so much for the opportunity.
1: Thank you Enda. Sampai ketemu tahun depan kalau gitu ya. KBRI tolong dicatat, kayaknya udah ready tahun depan. Thank you Kak Enda. Sebelum kita lanjut ke performance berikutnya, saya juga mau mengingatkan dan mau menyapa nih untuk pendengar RRI Pro 1 di seluruh Indonesia yang saat ini bergabung, kemudian yang saat ini sedang live juga menonton kami lewat RRI Net dan juga di YouTube ICSL Studio serta di YouTube-nya RRI Jakarta Official. Di mana Jazz Freedom Festival 2026 ini juga merupakan kerja bersama antara ICSL Studio, RRI Indonesia Jazz Movement dan juga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Indonesia. Begitupun kolaborasi bersama dengan kelompok perempuan berkebaya. Oleh karena itu saya mau manggil Ibu Lia Natalia untuk ngobrol bersama saya. Boleh Ibu? Tepuk tangannya boleh, jangan ragu-ragu loh teman-teman semua. Ini kalau ngomong sama Bu Lia Natalia kita sering sekali ketemu lewat on air. Hampir setiap, kayaknya kalau di Pro 1 Jakarta kita hampir ketemu setiap Selasa ya Bu. Betul, dan juga ada Mbak Nisa, halo Mbak. Seru sekali kita ngobrolin tentang budaya, tentang toleransi gitu ya Mbak Lia. Dan untuk malam hari ini mungkin mewakili teman-teman dari kelompok perempuan berkebaya, komunitas ya, gimana nih kesan-pesannya, experience-nya? Ini kayaknya kalau ketemu di RRI ini tahun kedua berarti ya Mbak Lia ya, untuk Freedom Jazz Festival 2026 ini gimana Mbak Lia?
3: Ya, jadi ini tahun kedua, luar biasa, tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya, antusiasmenya bagus. Mungkin karena agak terlalu malam ya, mungkin next time agak lebih sore mungkin.
1: Boleh, nah, agak lebih, takutnya tapi, belum pulang kantor Mbak Lia.
3: Iya sih,
1: kan gak, kita kasih surat izin ya. Aja ya.
3: Boleh. Saya mau menggunakan kesempatan ini juga yeah. Untuk I want to deliver my thanks to all representative from embassies, Japan Embassy, Kazakhstan Embassy, Nigeria, South Africa, and of course from Bahrain, His Excellency Ambassador, thank you for attending this event with us, and also from Zimbabwe, Vietnam. I think maybe if I forget, I apologize for that, but thank you for coming with us and enjoying Freedom Jazz Festival this year. This is our 11th edition. We expect to continue next year. Hopefully you can attend as well.
1: Okay.
3: Nah, kalau tahun ini komunitas perempuan berkebaya mau memperkenalkan ragam tenun.
1: Okay, ragam tenun tahun ini berarti yeah. Ya. Berarti ada beberapa perwakilan nih.
3: Betul, kita ada 8 orang. Saya undang mungkin ya, kalau boleh ya. Jadi kita biar nggak lama.
1: Ya, kita
3: jadi,
1: perkenalkan.
3: Biar langsung.
1: Yes, yes.
3: Ada
1: yes,
3: saya mengundang yes. Mbak India Marsaban untuk bersama saya di sini dan teman-teman dari komunitas nanti untuk bersiap karena kita nggak diiringi, jadi kita akan ngobrol.
1: Oke.
3: Ya, ini adalah salah satu kampanye kita untuk menjaga toleransi Mbak, seperti biasa. Ya, yeah, thank you.
4: Baik, selamat malam hadirin. Malam ini saya dapat tugas untuk memberi narasi dari nanti peragaan yang akan kami tampilkan. Jadi malam ini seperti Mbak Lia tadi bilang bahwa komunitas perempuan berkebaya malam ini diberi kesempatan untuk menampilkan ragam wasra Nusantara. Ya, untuk itu saya ingin memanggil Mbak Yaya. Kalau di komunitas kita manggilnya Mbak, meskipun kita udah ibu-ibu, bahkan udah nenek-nenek,
3: iya,
4: tapi kita manggilnya Mbak atau
3: tetap
4: kakak.
3: Budaya kan?
4: Ya, budaya ya.

0: Oke, Mbak Rihayah, syukur.
1: Dipakai apa ini Mbak Rihayah hari ini
0: Mbak
1: Mbak ini?
0: Yaya ini, panggilannya Mbak Yaya, ini memakai kebaya basiba dari Sumatera Barat, ya. Tetapi dipadu dengan ulos, ya.
1: Ulos dari Sumatera Utara.
0: Dari
1: ya.
0: Sumatera Utara. Jadi ulos bawahannya itu adalah ulos ragi hotang, warna merah hitam putih campuran. Ini memberi simbol ikatan batin yang kuat dan kokoh. Berasal dari kawasan budaya Batak Toba, dari Danau Toba, dari Balige. Nah, sedangkan ulos selendang itu lain lagi, ulosnya dari ulos sadum.
1: Jadi ada dua tipe, dua jenis ya, ulos yang digunakan.
0: Ya, dan lambang sukacita, semangat hidup, dan doa agar keluarga selalu bahagia. Jadi juga menggambarkan kebersamaan dari Tapanuli Selatan, dari daerah Tarutung.
1: Ya. Kondenya apa nih Mbak, nah, Mbak Yaya, jenis kondenya?
0: Kondenya ini adalah konde suhut katanya ya. Tapi,
1: nah, jadi boleh diputar dikit biar lihat.
0: Ya.
1: Ini yang keberagaman kita yang hampir hilang.
0: Ya.
1: Nah, ini konde suhut, ini termasuk jenis konde modern. Iya.
0: Ya, terima kasih Mbak Yaya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali, dan kondenya pun konde Bali.
1: Ya.
0: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan. Karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris. Jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah. Terinspirasi dari alam ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya,
1: ya.
0: Jadi kita
1: terancam punah untuk ya, pengrajin.
0: Kita perlu memikirkan rang-rang regenerasi untuk para pengrajin tenun ya. Dan warnanya adalah warna indigo atau yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
1: manual,
0: tangan
1: ya.
0: Ya, manual. Dibuat secara manual.
1: Berikutnya siapa nih Mbak?
0: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya, maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
1: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya,
0: ya
1: ciri
0: itu
1: khas Palembang itu
0: ya.
1: Songket emas.
0: Mungkin juga pakai Prada ya.
1: Ya ada ya. Pakai Prada. Iya. Nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
0: Oh, saya memakai tenun Badui.
1: Nah, tenun Badui. Ya. Dekat ya, Banten.
0: Banten, oh Banten dan Badui. Iya. Terima kasih ya. Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru itu yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak,
1: saya juga.
0: Yeah. Mbak Lia pakai ya. Ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten.
1: Tenun Baduy warna hitam ya, dengan motif
0: Baduy,
1: emas.
0: Baduy ya, kan di Banten ya, di ya, provinsi Banten. Ya.
1: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini. Karena warna-warna gelap yang dipakai.
0: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya, kalau biasanya kita sebut.
1: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
0: Pending ya, kombinasi. Nih, ya, ya. Kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
1: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia. Dan ya, sanggulnya ini cepol.
0: Ya, sanggul cepol. Sederhana ya, ya, artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan. Ya. Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya Putu Baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya Kutu Baru dan kebaya, ya? Oke, ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
1: Jadi, ini batik yang ditenun dulu kainnya. Ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya, naik.
0: Ya, oke. Okay. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun, jadi udah vintage banget nih ya. Mungkin apa?
1: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan, itu wastra lawas. Ya. Dan kondenya nih unik juga.
0: Ya, ya. Konde modern Konde sebetulnya modern. Ya. Tapi ya, yang unik adalah jambul katulistiwa.
1: Ini yang ya, berikutnya.
0: Berikutnya, ya. Terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
1: Iya, ini tenun Nusa, Rote.
0: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah, ya. Ya. Ini kalau saya manggilnya Mama ya, Mama-mama dari NTT kan.
1: Kalau kita panggilnya Kakak Nova. Ya,
0: Kakak. Oke, okay. Kakak Nova Rina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
1: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya.
0: Dari Rotendao NTT menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
1: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan ada, Indonesia.
0: Ya. Ada kalungnya juga ya, itu juga ya, ada lambang tertentu ya.
1: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana, hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Tuh mungkin ya.
0: Ya.
1: Ya, ya, terima kasih ya, Mbak-mbak. Dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy then the beauty of Indonesia through our showcase.
2: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah ada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay! Kalau begitu, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bae.

Pendengar dimanapun berada, kita kembali dari Pro 1 Jakarta ke Jalan Merdeka 68 Manokwari, dan sekaligus kita berada pada penutupan acara di hari ini.

Selamat pagi pendengar setiap program Mas 1 dimanapun Anda berada. Inilah program Mas 1 Radio Republik Indonesia Manokwari, channel informasi dan inspirasi. Mengantarkan acara siaran untuk Anda pada hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, melalui pemancar FM 94.3 MHz. Selamat mengikuti acara siaran kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di Lintas Manokwari Pagi untuk edisi hari ini bersama saya Angel Boy Mau dan Bung Noah Kapitarau. Pendengar, selamat pagi untuk yang sudah bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari pagi ini. Dan pendengar, mengawali seluruh rangkaian acara siaran kami di Lintas Manokwari Pagi, kami akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu Mada Bakti atau lagu-lagu pujian Katolik ke ruang dengar Anda.

Mendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu pujian Katolik Ruang Dengar Anda. Saatnya kami sampaikan Warta Berita Daerah.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi saudara, Warta Berita Daerah untuk edisi Kamis 20 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya Angel Boymau. Kantor wilayah Kementerian Hukum Papua Barat terus memperkuat akses masyarakat terhadap layanan dan bantuan hukum melalui pos bantuan hukum atau pos bankum. Hingga tahun 2026, sebanyak 2.055 pos bankum telah berdiri di tingkat kelurahan dan desa pada dua provinsi, Papua Barat dan Papua Barat Daya. Selain itu terdapat penambahan 63 pos bankum baru yang dibentuk di klasis-klasis jemaat di Kabupaten Manokwari. Dengan penambahan tersebut, total pos bankum yang telah terdiri di dua provinsi kini

0: mencapai 2.158 unit. Kepala Kanwil Kemenkum Papua Barat Sahata Marlin Situngkir mengatakan, keberadaan pos Bankum menjadi bagian penting dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang membutuhkan pendampingan dan informasi hukum. Menurutnya, penambahan 63 pos Bankum di klasis-klasis jemaat di Manokwari menunjukkan adanya kolaborasi yang semakin luas dalam memperkuat kesadaran dan akses hukum masyarakat.
1: Pos Bankum yang sudah berdiri dan diresmikan oleh Bapak Menteri pada pertengahan Mei 2026 yang lalu, bahwa pos Bankum yang ada di kelurahan dan desa di dua provinsi ini berada sebanyak 2055. Namun kami juga menambah pos Bankum berdiri di klasis-klasis jemaat yang ada di Manokwari sebanyak 63 pos Bankum baru, sehingga mencapai 2.158 pos Bankum sudah berdiri di dua provinsi ini, Bapak.
0: Kanwil Kemenkum Papua Barat menilai penguatan pos Bankum perlu terus dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, aparat kampung dan kelurahan, organisasi keagamaan, serta berbagai unsur masyarakat. Keberadaan pos Bankum diharapkan mampu menjadi pintu pertama bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan akses terhadap layanan hukum, sekaligus mendorong terwujudnya kesadaran hukum di tengah masyarakat Papua Barat dan Papua Barat Daya. Perekonomian Papua Barat dan Papua Barat Daya pada triwulan 2 tahun 2026 tetap menunjukkan pertumbuhan meskipun kualitas pertumbuhan dan pemerataan antar sektor masih menjadi perhatian. Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya Budi Rahman mengatakan, pertumbuhan ekonomi di kedua provinsi perlu terus diperkuat agar tidak hanya bertumbuh pada sektor tertentu, tetapi mampu memberikan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat. Di Papua Barat, ekonomi pada triwulan 2 2026 tumbuh 3,41% secara tahunan atau year on year. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi pada semester pertama 2026 mencapai sekitar 4,2%. Namun secara triwulan, ekonomi mengalami kontraksi tipis sebesar 0,12% dibandingkan triwulan sebelumnya. Struktur ekonomi Papua Barat masih didominasi industri pengolahan dengan kontribusi 39,86% dan sektor pertambangan serta penggalian sebesar 25,60%. Kedua sektor tersebut tetap mencatat pertumbuhan positif masing-masing 3,86% dan 3,19%. Menurut Budi, tingginya konsentrasi ekonomi pada kedua sektor tersebut juga menjadi salah satu kerentanan yang perlu diantisipasi, terutama apabila terjadi gangguan produksi, mobilitas maupun pelemahan permintaan. Sementara itu, sejumlah sektor dengan kontribusi lebih kecil justru mencatat pertumbuhan cukup tinggi. Sektor akomodasi dan makan minum tumbuh 10,22%, sedangkan sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 6,80%. Budi menambahkan, sektor jasa keuangan juga tetap tumbuh dan menjalankan fungsi intermediasi dengan cukup baik. Namun penyaluran pembiayaan perlu semakin diarahkan kepada kegiatan ekonomi yang produktif dan inklusif.
2: Ini menunjukkan aktivitas ekonomi tetap bergerak positif ya. Secara kumulatif, semester pertama pertumbuhan mencapai sekitar 4,02%. Jadi kalau kita lihat dari institusinya, pertumbuhan sampai 4,02%. Namun secara triwulannya terjadi kontraksi tipis ya, 0,12%. Dari situ, kalau kita kuartal ke kuartal, perbandingan antara kuartal saat ini dibanding dengan kuartal sebelumnya, memang ada sedikit kontraksi ya, turun 0,12%. Sehingga memang momentum pertumbuhan masih perlu kita jaga. Yang perlu kita baca, yang perlu kita pahami lebih mendalam adalah kualitas strukturnya, Bapak Ibu rekan sekalian. Hampir 2/3 ekonomi Papua Barat ditopang oleh 2 lapangan usaha. Industri pengolahan seperti kita lihat di sana 39,86% dan pertambangan penggalian sebesar 25,60%. Jadi ini akan terus berulang memang narasi ini. Itu sangat-sangat dominan. Distribusinya di dua sektor usaha itu ya. Industri pengolahan, kemudian pertambangan penggalian. Jadi pasti kita sudah bisa terkait, pasti ilmu tangguh itu yang itu tanggungnya di Papua Barat ini. Kedua sektor tersebut tetap tumbuh positif masing-masing 3,86% dan 3,19%. Nah, ini memang merupakan kekuatan rekan-rekan sekalian, tetapi sekaligus menciptakan kerentanan apabila terjadi tekanan harga mungkin dan buang kebusi atau kelemahan pemerintahan internal.
0: OJK juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi dan edukasi keuangan masyarakat mengingat perkembangan kejahatan digital berlangsung sangat cepat. Kecepatan edukasi, pelaporan, dan penanganan perlu terus ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah menjadi korban. Forum Ekonomi dan Keuangan di Papua Barat dan Papua Barat Daya diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai peluang, resiko, serta langkah strategis yang perlu dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, produktif, inklusif, dan berkelanjutan.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Saudara Bupati Manokwari Hermus Indo meminta kepala kampung menjadikan jabatan sebagai amanat untuk melayani masyarakat, bukan kesempatan menikmati kekuasaan. Pesan tersebut disampaikan Hermus saat melantik kepala kampung antar waktu sekaligus mengukuhkan kepala kampung yang mendapat perpanjangan masa jabatan di Kabupaten Manokwari. Hermus mengatakan pelantikan dan pengukuhan tidak boleh dimaknai sebatas kegiatan administratif dan seremonial. Menurutnya jabatan kepala kampung mengandung tanggung jawab pemerintahan, hukum moral, serta pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
4: Saudara telah mengucapkan sumpah dan janji. Ingatlah bahwa sumpah itu tidak hanya didengar oleh kita yang hadir di ruangan ini, sumpah dan janji itu didengar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena itulah jagalah amanat tersebut, jangan mengejar kekayaan melalui jabatan, jangan menjadikan kekuasaan sebagai alat memperkaya diri, jangan tinggalkan masyarakat setelah dilantik, turunlah ke masyarakat, dengarkan mereka, layani mereka, bekerja sama dengan mereka. Pada akhirnya masyarakat tidak akan mengingat berapa lama saudara menjadi kepala kampung, masyarakat akan mengingat apa yang saudara lakukan ketika diberikan kesempatan menjadi kepala kampung.
0: Ia menegaskan kampung merupakan fondasi utama pembangunan Kabupaten Manokwari karena sebagian besar potensi daerah berada di kampung. Potensi tersebut mencakup pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pariwisata, hingga kekayaan budaya masyarakat. Kepala Kampung Antar Waktu Hermus, kami ulangi kepada Kepala Kampung Antar Waktu, Hermus meminta agar tidak menciptakan konflik baru dan tidak membongkar seluruh program yang telah berjalan. Ia menginstruksikan pemimpin baru melanjutkan program yang baik, memperbaiki kekurangan, serta membangun komunikasi dengan seluruh masyarakat. Sementara kepada kepala kampung yang memperoleh perpanjangan masa jabatan, Hermus mengingatkan tambahan waktu tersebut harus digunakan untuk bekerja dan menyelesaikan tanggung jawab kepada masyarakat. Ia meminta kepala kampung mengevaluasi program menjawab keluhan masyarakat, serta meninggalkan warisan pembangunan yang bermanfaat. Hermus juga meminta seluruh kepala kampung menjaga persatuan, memperbaiki tata kelola pemerintahan, mengelola dana desa secara transparan, serta memastikan pembangunan berbasis data dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, kemiskinan ekstrim, stunting, kemandirian ekonomi, lingkungan, keamanan, dan ketertiban harus menjadi perhatian utama pemerintah kampung. Menurut Hermus, pembangunan Manokwari membutuhkan keterlibatan seluruh tingkatan pemerintahan dan masyarakat. Ia menegaskan kepala kampung harus hadir di tengah masyarakat, karena keberhasilan kepemimpinan akan dikenang melalui pengabdian, bukan lamanya seseorang memegang jabatan. Sementara itu, kepala kampung Pulau Mansinam, Willy Rumsayur, menegaskan komitmennya memaksimalkan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat setelah mendapat perpanjangan masa jabatan. Willy menyampaikan hal tersebut usai pelantikan kepala kampung antar waktu, serta pengukuhan kepala kampung yang mendapat perpanjangan masa jabatan di Kabupaten Manokwari. Ia bersyukur masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pengabdian dan bekerja bersama masyarakat di Kampung Pulau Mansinam. Menurutnya, arahan Bupati Manokwari Hermus Indo menjadi pedoman bagi kepala kampung untuk tidak menyalahkan kewenangan. Kepala kampung juga diminta kembali kepada masyarakat dan memastikan program pembangunan memberikan manfaat nyata, bukan sekedar mengejar penyerapan anggaran.
5: Hari ini kami bersyukur karena bisa diberikan kesempatan untuk masih bekerja di kampung masing-masing sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Bupati. Kami bekerja mulai dari kampung Mansinam dan semua kampung-kampung yang lain. Demikian. Ya, sesuai dengan program Kampung Mansinam, ya memang kami harus utamakan masyarakat, kepentingan masyarakat. Jadi ya, kalau kami di Mansinam, apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati itu kami sudah laksanakan. Rumah layak huni kami sudah kerjakan, terus pencegahan stunting juga kami sudah laksanakan. Lalu disabilitas dengan lansia juga kami sudah memberikan bantuan dana untuk mereka. Lalu juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kami laksanakan di Mansinam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
0: Ia mengatakan sejumlah program prioritas di Kampung Pulau Mansinam telah dilaksanakan, termasuk pembangunan rumah layak huni dan pencegahan stunting. Pemerintah kampung juga memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia melalui bantuan serta berbagai program sesuai kebutuhan masyarakat. Memasuki masa perpanjangan jabatan, Willy memastikan pemerintah kampung akan mengevaluasi kembali kebutuhan masyarakat dan menentukan program yang perlu dilanjutkan. Ia berharap dukungan anggaran dapat memperkuat pelaksanaan program termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penanaman sirih. Willy berharap pengabdian selama masa perpanjangan jabatan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat Pulau Mansinam. Ia menegaskan pemerintah kampung akan terus berupaya menjadi bagian yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.
3: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana

mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menang

0: Pulau Pancasila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya bukanlah penghalang untuk saling membantu. Nilai itulah yang disebut gotong royong, sebuah warisan luhur yang telah mengakar sejak dahulu. Gotong royong mengajarkan bahwa pekerjaan akan terasa lebih ringan ketika dilakukan bersama. Mulai dari membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang sedang membutuhkan, hingga bekerja sama membangun fasilitas.

0: ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu pujata juga.

0: Tahu gak Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, ya, apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, CMA nih.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia

dan membangun 141 titik sumur bor air bersih. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Beralih ke informasi olahraga, sebanyak 155 atlet dari 8 negara bertanding memperebutkan kemenangan dalam 12 nomor perlombaan cabang olahraga woodball. Para peserta mancanegara tersebut beradu ketangkasan dalam kategori stroke dan fairway pada arena di lapangan kriket Udayana. Ace 8 Indonesia Open Woodball Championship 2026 berlangsung sejak Selasa 18 Agustus 2026 hingga Sabtu 22 Agustus 2026.

0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Sebagai bentuk kepedulian terhadap korban gempa bumi di NTT, Pemda DIY memberikan bantuan uang tunai sebesar 1 miliar rupiah kepada Pemprov NTT. Tak hanya itu, bantuan juga diberikan kepada mahasiswa NTT di Yogyakarta yang keluarganya terdampak musibah bencana. Informasi selengkapnya bersama dengan Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta.
1: Nanti kan mungkin dari pemerintah NTT kan juga baru mendata isinya gitu, karena berita itu kami belum mendapatkan. Sehingga yang mereka belajar di sini saya belum tahu.
2: Secara simbolis, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta melepas bantuan untuk korban terdampak gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Bantuan yang diberikan berupa obat-obatan dan juga uang tunai sebesar 1 miliar rupiah yang akan ditransfer ke kas daerah Pemprov NTT. Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta Nima Dedwi Panti Indrayanti ketika seremoni pelepasan bantuan pada Rabu siang di Bangsal Kepatihan Yogyakarta menyebutkan bantuan tersebut akan dikirim dalam beberapa tahapan.
3: Yang pertama adalah berkaitan dengan bantuan keuangan tanggap darurat dari Pemda DIY akan membantu sebesar 1 miliar kepada pemerintah provinsi NTT untuk mendukung penanganan masyarakat yang terdampak bencana. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan obat-obatan dan pembekalan kesehatan senilai 38 juta yang disiapkan melalui Dinas Kesehatan DIY dan BPBD DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menuturkan, Daerah Istimewa Yogyakarta selalu menempatkan rasa solidaritas dan empati kepada daerah yang terdampak bencana alam, khususnya dengan memberikan bantuan kepada mahasiswa dari keluarga terdampak bencana yang tengah menempuh pendidikan di Yogyakarta.
1: Jogja ini punya tradisi setiap ada gempa dimanapun di wilayah Indonesia itu kami membantu. Belum tentu pada provinsi itu kita membantu, tapi paling sedikit kita membantu, kita mesti menanyakan ada tidak mahasiswa dari wilayah-wilayah di Indonesia itu yang belajar di Jogja yang kena dampak daripada bencana itu.
2: Florida Tati Satyawati, Kepala Bahubda Provinsi NTT menyatakan pihaknya berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemprov NTT juga masih melakukan pendataan terhadap mahasiswa NTT di Yogyakarta yang keluarganya terdampak bencana gempa bumi dahsyat pada 15 Agustus lalu.
4: Sudah kami kondisikan dengan teman-teman diaspora di sini masih dalam tahap pendataan. Jadi belum bisa dipastikan berapa karena tersebar baik di universitas swasta maupun negeri. Jadi memang waktunya untuk kami pendataan.
2: Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta juga tengah menganggarkan bantuan living cost untuk membantu mahasiswa NTT agar tidak putus kuliah maupun terbengkalai selama berada di Yogyakarta. Penelusuran tengah dilakukan oleh tim yang dibentuk bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis Wilayah 5 Yogyakarta.
0: Program Presiden Prabowo Subianto melalui karya bakti TNI AD di Kepulauan Nias telah berhasil membangun 46 jembatan di daerah terpencil dan membangun 141 titik sumur bor air bersih, membawa kebahagiaan kepada masyarakat di momen HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Munieli Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
5: Bahwa program Bapak Presiden dalam membangun jembatan dan
6: Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Mayjen TNI Hendi Antariksa meninjau lokasi pembangunan sumur bor air bersih di Dusun 2 Desa Unusitoliolora, Kota Gunung Sitoli, Kepulauan

0: Wanias. Kunjungan tersebut dilakukan Pangdam 1 Bukit Barisan bersama rombongan setelah mengikuti secara virtual launching pembangunan 2.500 jembatan Garuda dan 3.000 titik fasilitas penyediaan air bersih se-Indonesia. Kegiatan yang dibuka langsung Presiden RI Prabowo Subianto itu dipusatkan di Bekasi, Jawa Barat. Pangdam 1 Bukit Barisan menyampaikan hingga saat ini sudah 141 titik sumber air bersih dan 46 jembatan telah terbangun di wilayah Kepulauan Nias. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari program Presiden melalui karya bakti TNI.
1: Intinya kita bersyukur bahwa program Bapak Presiden dalam membangun jembatan dan sumber air bersih yang salah satunya diantaranya adalah di sini ya Pak, di Sidoli ini. Kalau keseluruhan di Nias ini ada 141 titik air bersih. Mudah-mudahan kita bisa bangun lebih banyak lagi, kemudian juga jembatan. Tadi kita lihat interaksi dengan Bapak Presiden, beberapa daerah juga dibangun jembatan, dibangun TNI. Ini juga program dari Bapak Presiden. Di Nias ini kita sudah membangun 46 jembatan.
0: Pada kunjungan Pangdam 1 Bukit Barisan juga menyalurkan sembako sekitar 100 paket kepada masyarakat yang layak menerima di Desa Onojitoli Olora. Sementara itu, Riada Mendeva, warga Desa Onojitoli Olora, mengucapkan terima kasih bantuan yang diberikan oleh pihak TNI. Hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat.
2: Saya Riada Mendeva dari Desa Onojitoli Olora. Kami ucapkan terima kasih pada TNI atas kunjungannya dan atas kerja baktinya untuk memberikan bantuan sembako, terus juga atas pengadaan air bersih di Desa Onojitoli Olora. Semoga prajurit-prajurit Angkatan Darat Republik Indonesia sukses selalu maju di darat udara. Terima kasih.
0: Riada berharap pembangunan sarana air bersih dan jembatan di Kepulauan Nias terus berkelanjutan demi membuka keterisoliran. Dari Gunung Sitoli, Munyeli Arefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja ke lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau. Dalam kesempatan tersebut, Raja Juli berdialog bersama relawan remaja viral berkostum Superman yang ikut serta melakukan pemadaman karhutla sejak 2023 sampai 2026 dan saat ini masih melakukan memadamkan kebakaran di lahan gambut. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
4: Ya lagi, salam Adinda dari Pak Presiden.
5: Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja sekaligus meninjau dari dekat upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau. Kedatangan Menteri bersama rombongan antara lain Gubernur Kalteng, Kapolda, Pangdam, Wali Kota, serta pemangku kepentingan dalam rangka memberikan semangat kepada relawan yang sampai dengan saat ini terus berjibaku memadamkan karhutla di lokasi gambut. Menteri Kehutanan Raja Juli mengatakan, kedatangannya kali ini secara khusus diutus oleh Presiden Prabowo Subianto yang ikut prihatin dengan kondisi karhutla yang ada di Palangkaraya. Sekaligus memberikan salam kepada Rudiansah, seorang relawan remaja yang viral di media sosial ketika ikut serta memadamkan karhutla bersama tim relawan lainnya.
4: Kalian, saya mengucapkan terima kasih tentu kepada Rudiansah dan seluruh relawan serta tubuh api, karena meskipun ada TNI, Polri, ada Mandala Agni, BPD, seluruh pihak, tanpa ada partisipasi masyarakat di dalam menanggulangi karhutla ini pasti tidak akan bisa selesai. Agar jangan bermain api. Ya lagi, salam Adinda dari Pak Presiden. Dan merasa bangga.
5: Raja Juli meminta semua pihak untuk stop melakukan pembakaran lahan, apalagi saat ini kondisi cuaca sedang kering kemarau disertai El Nino, bahkan diprediksi sampai akhir September 2026. Pihaknya juga meminta kepada aparat keamanan dapat menindak tegas pelaku pembakar lahan dengan sengaja, karena dengan kondisi kabut saat ini merugikan masyarakat luas dan berdampak buruk terhadap kesehatan. Sementara itu, remaja berkostum Superman yang viral di media sosial, Rudiansah, mengaku Ketertarikan menjadi relawan pemadam karhutla dimulai sejak 2023, berlanjut sampai 2026. Ikut memadamkan kebakaran di lokasi petuk ketimpun, tidak jauh dari rumahnya.
6: Pertama dari 2023.
5: Apa yang dilakukan oleh Bruce Diansah selama ini?
6: Mengangkat mesin, batu takik selang, mencamin, pegang nosel, gitu aja.
5: Apa alasan menjadi relawan? Apa alasannya?
6: Alasannya jadi badak di rumah main apel, lebih baik bantu mereka aja. Gitu ya.
5: Ya. Apa tadi yang diberikan kepada mentor, kepada Bruce Diansah?
6: Tidak tahu, pantunya bantuan.
5: Ia beralasan dengan menggunakan kostum Superman, menambah semangatnya dalam memadamkan api serta memanfaatkan waktu daripada menghabiskan waktunya bermain handphone dan menjadi penonton saat terjadi kebencanaan. Dari pantauan RRI, Menteri Kehutanan, Gubernur dan Wali Kota kompak memberikan bantuan kepada Rudiansah, tujuannya agar terus semangat dalam memadamkan karhutla serta menjadi contoh teladan bagi remaja seusianya bahwa ada yang lebih penting daripada sekedar hura-hura atau nongkrong, yaitu memiliki kepedulian tinggi terhadap bencana yang ada di sekeliling. Edi Suroso melaporkan.
3: Seluas 335 hektar kejadian karhutla di Provinsi Bangka Belitung terjadi sepanjang 2026. Debbie Nirwandi dari RRI Sungai Liat melaporkan.
7: Kepada masyarakat khususnya Provinsi Bangka Belitung, kami menghimbau untuk menjaga api, ya, jangan sampai menyebar.
8: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat ada 3.335,63 hektar luasan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Babel sepanjang 2026 ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bangka Belitung Amran Sah Muslimin mengatakan data itu didapatkan berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan atau Kemenhut RI melalui situs Sipongi Kemenhut. Adapun di Bangka Belitung tercatat paling luas yakni Bangka Barat 209,98 hektar, kemudian Bangka Selatan 34,60 hektar dan Bangka 34,10 hektar. Amran mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga api agar jangan sampai menyebar, terutama di kawasan hutan. Bagi yang hendak membuka lahan untuk tidak dengan cara membakar serta untuk tidak

0: Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Bangka Belitung mencatat ada 34 kejadian karhutlah sepanjang Agustus 2026 ini. Dari pemetaan, potensi kerawanan tertinggi berada di kawasan barat serta daerah selatan Pulau Bangka. PLT Kepala BPBD Bangka Belitung Agus Afandi mengatakan titik-titik lokasi kebakaran mayoritas berada di area perkebunan warga, bukan di kawasan perkotaan. Bahkan beberapa lokasi tercatat mengalami kejadian berulang.
1: Dari tanggal 1 tadi ya, tanggal 1 sampai 30 ada 34 kejadian, tapi bisa lokasinya berulang.
2: Di tempat yang sama Pak ya?
1: Iya, tempat yang sama.
2: Sejauh ini paling rawan di mana?
1: Yang paling rawan kalau saat ini, kalau kita lihat peta tadi, itu di daerah barat ya kebanyakan ya posisinya.
0: Lebih lanjut, Agus mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pasalnya, keterbatasan personil serta armada pemadam kebakaran tingkat kabupaten kota maupun provinsi akan menyulitkan proses pemadaman jika api meluas. Dari Pangkal Pinang di Bineruan di RRI.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Seorang oknum ASN yang menjabat sebagai Kepala Inspektorat Pemko Banda Aceh berinisial FD ditangkap oleh polisi syariah atas dugaan pelanggaran syariat Islam. Laporan reporter Munzir Budiana dari RRI Banda Aceh.
4: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hizbah Satpol PPWH Kota Banda Aceh mengamankan seorang aparatur sipil negara yang menjabat sebagai Kepala Inspektorat Pemerintah Kota Banda Aceh berinisial FD 58 tahun bersama seorang pria berinisial AM 22 tahun. AM diketahui merupakan mahasiswa pada salah satu perguruan tinggi swasta di Banda Aceh. Keduanya diamankan setelah petugas menerima laporan mengenai keberadaan seorang pria yang masuk ke kantor Inspektorat Kota Banda Aceh setelah jam kerja berakhir. Keduanya diduga telah melakukan pelanggaran syariat Islam. Kepala Satpol PPWH Kota Banda Aceh Muhammad Rizal kepada wartawan di Banda Aceh mengatakan keduanya kini telah ditetapkan sebagai tersangka setelah petugas meyakini kedua pelaku telah melakukan perbuatan yang mengarah pada pelanggaran syariat Islam. Dalam penanganan perkara tersebut, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi. Salah satu barang bukti yang disebutkan adalah sebuah kasur lipat.
5: Dalam ruangan kerja pimpinan ditemukan saudara FD, umur 58 tahun, pekerjaan PNS, pemerintah Kota Banda Aceh bersama AM, 22 tahun, mahasiswa salah satu universitas swasta di Banda Aceh. Berdasarkan keterangan awal, keduanya dicurigai telah terjadi tindak pelanggaran kanun nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.
4: Sementara itu, pemerintah Kota Banda Aceh langsung mengambil langkah tegas terhadap FD dengan mencopot dari jabatannya. Pencopotan itu dilakukan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran disiplin berat sebagai aparatur sipil negara. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Emila Sofayana mengatakan keputusan tersebut diambil setelah proses berita acara pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Satpol PP serta adanya penetapan FD sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran disiplin berat ASN.
6: FD di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh tentunya menyatakan sikap tegas untuk menindaklanjuti melalui mekanisme yang diatur melalui undang-undang dan peraturan yang berlaku. Bahwa dari sisi kepegawaian setelah dilakukan BAP oleh penyidik Satpol PP dan juga telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran disiplin berat ASN sesuai dengan PP 94/2021 tentang disiplin PNS, maka yang bersangkutan telah diberhentikan sementara dari tugas jabatannya.
4: Untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan, pemerintah Kota Banda Aceh telah menunjuk pelaksana harian untuk menjalankan tugas sebagai Kepala Inspektorat selama proses penanganan perkara berlangsung. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
3: Kota Tua Festival yang digelar Himpunan Cinta Teman HTT Pusat Padang sejak 15 hingga 23 Agustus 2026 mampu mendongkrak penjualan dan omset bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Padang. Laporan selengkapnya disampaikan Sali Della Putri dari RRI Padang.
7: Puluhan pelaku UMKM memanfaatkan ramainya pengunjung dengan menjajakan beragam produk mulai kuliner, minuman, kerajinan tangan hingga pernak-pernik khas Tionghoa. Ramainya kawasan festival membuat beberapa pedagang mengaku memperoleh omset lebih tinggi dibandingkan hari biasa.

0: Seperti yang dirasakan Teguh, pedagang mainan barongsai. Teguh kepada RRI kemarin mengatakan, penjualan mainan barongsai selama 5 hari pelaksanaan Kota Tua Festival tembus mencapai 500 ribu hingga 1 juta rupiah per hari. Teguh menyampaikan mainan barongsai yang dijual punya berbagai ukuran dengan harga mulai 35 ribu, 45 ribu hingga 130 ribu rupiah. Produk kerajinan tersebut didatangkan dari Pulau Jawa dan tahun ini peminatnya lebih banyak dibandingkan pelaksanaan Kota Tua Festival tahun lalu.
1: Ramai kak, saya dapat 500 kadang 1000 kak. Dari jam 5 sore selama festival Kota Tua. Jenisnya kalau nago tu 35 je kak. Kalau yang barongsai yang baper tu sampai 5 aja kak. Kalau yang untuk kepala 30 kak.
0: Hal senada juga dirasakan Jova, manajer gultik di kawasan Kota Tua Padang. Jova mengatakan penjualan gultik yang mirip soto tersebut laku 200 porsi per hari selama pelaksanaan festival tersebut. Jumlah itu meningkat 2 kali lipat dibandingkan hari biasa yang terjual 100 porsi per hari.
2: Jadi gultik tuh nama itu kan kependekan enggak, kebanyakan gulai tikungan. Gimana ya? Ramenya tuh emang di sana gitu. Mirip kayak soto. Kalau dalam sehari itu lebih enggak 200.
0: Jova berharap kegiatan serupa rutin digelar di kawasan Kota Tua karena memberikan dampak positif bagi perputaran ekonomi masyarakat. Sebagai informasi, Kota Tua Festival dimulai pukul 17 hingga 22 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 Agustus 2026 yang menghadirkan berbagai kegiatan diantaranya atraksi Naga HTT, Barongsai HTT, Donor Darah di Gor HTT, Turnamen Domino di Halaman Klenteng Lama, serta turnamen Mobile Legend di Gedung Keluarga Tan. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salih Dela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan

0: kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Pendampingan dalam keberagaman membutuhkan sikap saling menghargai dan saling mendukung. Salah satu cara sederhana untuk mewujudkannya adalah dengan bergotong royong. Ketika masyarakat bekerja sama tanpa membedakan latar belakang, rasa persaudaraan akan tumbuh semakin kuat. Gotong royong bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga membangun kepercayaan, kepedulian, dan kebersamaan. Mari jadikan semangat gotong royong sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ulurkan tangan kepada yang membutuhkan, jaga kerukunan di lingkungan sekitar, dan buktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan untuk membangun Indonesia yang rukun, damai, dan sejahtera.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Jo, Jo, kau tahukah tidak? Indonesia ternyata punya budaya yang luar biasa banyak, kah?
1: Tahu toh, dari Sabang sampai Merauke, masing-masing daerah punya budaya yang berbeda.
0: Iya betul, ada batik, tari tradisional, rumah adat, lagu daerah, bahasa daerah, semuanya punya ciri khas masing-masing.
1: Nah, justru itu yang membuat Indonesia istimewa. Kita berbeda tapi tetap bisa hidup berdampingan.
0: Betul, betul, betul. Jangan sampai perbedaan budaya malah buat tong saling menjauh, toh?
1: Sebaliknya, kita harus saling mengenal dan menghargai. Budaya daerahmu adalah kekayaan Indonesia, budaya daerahku juga.
0: Jadi, walaupun kita berbeda adat, bahasa, dan budaya,
1: kita tetap satu bangsa, satu Indonesia.
0: Di usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia, yuk kita jaga budaya kita.
1: Dan hormati keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa.
0: Karena Indonesia bukan tentang menjadi sama,
1: tetapi tentang tetap bersatu meski berbeda. Berbeda budaya, tetap satu Indonesia.

mendengar setiap program satu dimanapun Anda berada. Kami masih menemani Anda di 94.3 MHz Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi dengan rangkaian lagu-lagu Pop Indonesia melengkapi suasana aktivitas pagi Anda. Dan pendengar, kami informasikan ke ruang dengar Anda. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif bersama Badan Pusat Statistik Papua Barat dengan topik mengenal desa melalui pendataan potensi desa atau PODES. Untuk itu, tetap setia bersama kami dengan rangkaian acara-acara siaran kami di

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasi

0: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
1: Baik, selamat pagi pendengar setia Prosatu RRI Manokwari dimanapun berada. Seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya ya, kami akan menemani Anda di dialog interaktif pagi ini. Ya, senang sekali ya, kembali saya Angel Boy mau hadir menemani Anda di program dialog interaktif pagi, menemani aktivitas Anda di pagi ini. Dan pendengar, topik kita adalah mengenal desa melalui pendataan potensi desa atau PODES. Dan mungkin sebagian pendengar pernah ya mendengar istilah PODES, tetapi apa sebenarnya PODES itu dan data apa saja yang dikumpulkan? Dan juga mengapa data tentang desa begitu penting? Bagaimana data tersebut bisa digunakan untuk pembangunan? Nah, pendengar, semua pertanyaan tersebut akan kita bahas selama satu jam ke depan. Untuk itu pendengar, sudah hadir bersama kami di Studio Pro 1 Manokwari dua narasumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat. Ya, yang pertama, narasumber pertama, Kakak Nur Eka Diana STRstat, statistisi ahli pertama Provinsi Papua Barat. Selamat pagi, Kakak.
2: Iya, selamat pagi, Kakak Angel.
1: Dan narasumber yang kedua, Kakak Iqbal Mukti Pratama STRstat, statistisi ahli pertama BPS Provinsi Papua Barat. Selamat pagi, Kakak.
3: Ya, selamat pagi, Kak Angel. Ya.
1: Baik, mungkin kita langsung saja bincang-bincang terkait dengan topik kita ya, mengenal desa melalui pendataan potensi desa atau PODES. Dan juga kami informasikan untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami juga, kami nanti akan buka ruang ya interaksi untuk pendengar yang ingin bertanya atau juga memberikan saran pendapatnya di dialog interaktif pagi ini di 0823-1176-1145. Dan kami juga mengajak Anda untuk meninggalkan komentar Anda terkait dengan topik kita di live Facebook kami Pro 1 RRI Manokwari dan channel YouTube kami RRI Net Manokwari. Baik, mungkin ke Kakak Eka ya.
4: Iya,
1: selamat Kakak Eka dulu ya. Ya. Ya, mungkin yang pertama ya, pertanyaan pertama nih. Ya, kalau kita berbicara tentang pembangunan desa, tentu juga pemerintah membutuhkan informasi ya mengenai kondisi desa tersebut ya, Kakak.
4: Betul.
1: Ya, jadi mungkin pertanyaan pertama, apa sebenarnya pendataan potensi desa atau PODES itu? Silakan, Kakak.

0: listrik, atau bisa jadi terdapat perubahan status wilayah desa. Biasanya kan ada nih namanya pemekaran wilayah, jadi desa-desa tersebut ada yang jadi namanya desa desa persiapan. Nah, desa persiapan bisa jadi nanti di tahun depan desa persiapan tersebut sudah jadi desa yang definitif begitu. Jadi pada sini kita lakukan setiap tahunnya karena itu terkait perubahan-perubahan wilayah desa tersebut. Nah, kalau data tadi kan seperti yang Kak Angel highlight, kalau untuk melakukan pembangunan dari desa seperti asa cita presiden, yaitu membangun dari desa dan dari bawah, maka diperlukan informasi-informasi yang terbaru dan terkini agar perencanaan pembangunan ini sesuai dengan kondisi real yang ada di lapangan. Gitu.
1: Baik, terima kasih Kakak Iqbal, mau ditambahkan?
2: Ya, mungkin tadi kan Podes kan bicara soal potensi ya. Ibaratnya kan kita manusia ini kan pasti ingin menggali potensi.
1: Benar.
2: Karena kan potensi kan sebenarnya kan sesuatu yang bisa dikembangkan. Nah, sama juga dengan desa. Desa ini kan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Eka bahwa desa ini juga kan sekarang sudah tidak hanya sebagai objek pembangunan, tapi sebagai subjek pembangunan itu sendiri, sebagai subjek utama. Sehingga ketika desa ingin lebih maju lagi, lebih berkembang lagi, mereka perlu tahu nih potensi-potensi apa saja sih yang ada di desa itu. Sehingga BPS melaksanakan pendataan potensi desa ini supaya desa mengetahui potensi apa saja yang ada, mulai dari sosial, ekonomi, infrastruktur, dan lain-lain. Dan tadi kan Mbak Eka sudah sampaikan kalau PODES ini kan dilaksanakan setiap tahun ya. Jadi awal mulanya itu PODES itu dilaksanakan pertama kali 1976. Itu tujuannya untuk mendata infrastruktur yang ada di Indonesia. Nah, kemudian itu menjadi cikal bakal pendataan PODES ini. Kemudian semakin berkembang, PODES kemudian dilakukan 2 tahun menjelang sensus, seperti sensus penduduk setiap kelipatan angka 0, 10 gitu ya, 10 tahun sekali. Kemudian sensus ekonomi juga setiap akhiran angka 6 dan sensus pertanian setiap akhiran angka 3. Jadi 2 tahun sebelum sensus itu dilaksanakan pendataan PODES. Dan semakin kebutuhan data semakin berkembang sehingga PODES perlu dilakukan setiap tahun. Sehingga di tahun-tahun yang kosong tadi dilakukan updating pemutahiran data desa. Nah, itu sehingga PODES ini dilaksanakan setiap tahun supaya kebijakan yang diambil itu menggunakan data yang termutakhir gitu.
1: Baik, terima kasih. Jadi kalau kita ingin mengetahui lebih lengkap ya sebuah desa ya, tidak cukup hanya mengetahui masyarakatnya saja ya, tapi datanya. Baik, terima kasih. Nah, Kakak Iqbal, kalau begitu PODES ini sama dengan sensus penduduk atau tidak nih?
2: Oke. Kalau pertanyaannya sama dengan sensus penduduk atau enggak? Sebetulnya kalau dari segi cakupan sama-sama sensus. Tapi bedanya unitnya, unit yang kita data. Jadi kalau sensus penduduk itu kan yang kita data adalah orangnya, individu orangnya. Atau kalau misalkan survei di BPS itu biasanya unit yang kita data itu kepala rumah tangga, seperti itu. Nah, bedanya kalau PODES ini karena kita ingin mengetahui terkait potensi suatu desa atau administrasi setingkat desa, contoh kelurahan atau kampung begitu. Jadi unit observasinya itu desa. Jadi kita melakukan wawancara dengan aparat desa, yaitu kepala desa atau sekretaris desa. Dan PODES ini juga kita betul-betul mengobservasi kondisi desa, kemudian kita mengonfirmasi setiap data yang terbaru di desa itu ke kepala desa dan sekretaris desa. Jadi memang dari segi perbedaan mendasar itu dari unit observasinya. Kalau sensus penduduk individu, kalau potensi PODES ini berarti desa.
1: Desanya.
2: Tapi sama-sama sensus juga. Sensus. Jadi kita ke semua kampung, ke semua desa pendataan PODES ini.
1: Baik, terima kasih. Artinya PODES bukan sekedar mendata beberapa orang yang tinggal di desa ya, tetapi melihat bagaimana kondisi desanya.
2: Hmm.
1: Baik, terima kasih. Dan kenapa desa perlu didata secara rutin ya, dan mengapa data PODES penting ya bagi pembangunan? Mungkin dari Kakak Eka duluan, silahkan.
0: Iya, sekali lagi kenapa PODES ini penting dilakukan setiap tahun ya. Seperti tadi, tadinya kan PODES ini dilakukan tahun 2 tahun sebelum

0: Sensus. Tapi karena semakin berkembangnya kebutuhan terkait data yang paling mutakhir istilahnya, sehingga PODES ini kami lakukan, untuk PODES besarnya kan kita lakukan temen 2 sensus, tetapi nanti setiap tahunnya kita melakukan updating. Jadi dari data yang sudah ada, kita konfirmasi lagi apakah infrastruktur atau kondisi-kondisi sosial ekonomi di suatu desa tersebut ada perubahan. Misal kayak mungkin berubah dari sekolah itu, ada yang berubah nama, atau ada sekolah yang sudah tutup, atau biasanya ini yang paling sering terjadi perubahan itu terkait penginapan. Penginapan itu sering terjadi di tahun ini buka, bisa jadi di tahun selanjutnya sudah tidak buka lagi, begitu. Jadi kenapa PODES ini harus dilakukan setiap tahun? Sekali lagi karena untuk perencanaan pembangunan yang sesuai, kita perlu data yang paling terupdate lah, sesuai dengan kondisi real di lapangan, gitu.
1: Baik, terima kasih Kakak Iqbal, ada tambahan?
2: Ya, tadi sebenarnya sudah ini ya, sudah jelas oleh Mbak Eka. Jadi kenapa penting? Karena ketika pemerintah ingin melakukan pembangunan di suatu desa kan perlu mengetahui nih apa saja yang perlu dikembangkan, apa yang perlu dipertahankan. Ketika PODES menyediakan data infrastruktur misalkan jumlah pendidikan, apakah itu sudah cukup untuk warga yang ada di desa itu? Kan itu kan perlu

0: wilayah-wilayah yang ada di perbatasan. Jadi memang PODES ini tidak hanya menjangkau kampung-kampung yang dekat-dekat kota saja, tapi yang terdepan terluar juga kita pastikan terdata. Sehingga pemerintah juga tidak hanya fokus di pusat kota saja, tapi juga yang terdepan terluar itu bisa terdata.
1: Baik, terima kasih. Dan pada prinsipnya juga semakin lengkap dan akurat data yang tersedia, semakin baik pula dasar ya pemerintah untuk merencanakan pembangunannya. Baik, terima kasih. Dan terkait dengan PODES ini, bagaimana metode untuk pengumpulan datanya? Mungkin dari Kakak Eka dulu, silahkan.
2: Oke, biasanya kalau untuk sudah 2 tahun ini ya, PODES ini dikumpulkan kan tadi wawancara langsung ke aparat atau aparat kampung lah ya istilahnya ya. Karena kan aparat kampung yang paling tahu nih kondisi-kondisi dari kampungnya sendiri begitu kan. Nah kalau dari kami tuh biasanya menggunakan aplikasi sekarang namanya. Namanya Fasih. Jadi nanti petugas datang ke lapangan wawancara langsung ke aparat kampung menggunakan aplikasi Fasih. Biasanya datang langsung ke kantor atau kantor desa atau kelurahan ya. Jadi kalau untuk metodenya sih kurang lebih seperti itu kira-kira.
1: Baik, berarti cakupannya ini sangat luas ya.
2: Iya.
1: Iqbal, ada yang mau ditambah? Oh, cukup ya. Baik, terima kasih. Dan selain tadi ya aparat kampung atau kepala kampung ya, siapa saja nih yang menjadi narasumber atau juga responden dalam pendataan PODES? Dari Kak Eka dulu silahkan.
2: Biasanya sih selain aparat kampung bisa jadi narasumber-narasumber lain yang berwenang, misal kepala adat atau tokoh masyarakat, atau kalau memang kita perlu juga kita perlu cross-check data dengan dinas atau OPD-OPD terkait. Jadi agar datanya semakin akurat begitu. Kemudian ya tetap dikonfirmasi ulang lagi kepada aparat atau desa atau kelurahan sehingga data dari PODES ini selalu valid begitu.
1: Baik, terima kasih. Kakak Iqbal mau ditambahkan?
0: Cukup.
1: Baik, dan pendengar yang ingin bergabung bersama kami sudah buka ruang interaktif ya terkait dengan mengenal desa melalui pendataan potensi desa atau PODES di 0823 1176 1145, dan juga Anda bisa meninggalkan komentar Anda di live Facebook kami Pro 1 RRI Manokwari dan channel YouTube kami RRI Net Manokwari. Ya mungkin pertanyaan selanjutnya Kakak Iqbal, ketika petugas datang ke desa, siapa yang memberikan informasi ya terkait dengan selain kepala kampung ya, apakah semua warga juga bisa diwawancari satu persatu nih?
0: Oke, kalau pertanyaan bisa nggak, sebetulnya kalau wawancara ke masyarakat tuh bisa jadi ini ya, relatif ya jawabannya. Karena kan setiap warga pasti pemahamannya beda-beda. Tapi kan kalau misalkan di aparat desa, contohnya kepala desa dan sekretaris desa ini kan karena mereka yang betul-betul menangani administrasi di desa, mulai dari data kependudukan, data sosial, ekonomi, mereka mengetahui lah. Jadi sebetulnya kita fokuskan mendata melalui itu kepala desa atau sekretaris desa. Tapi betul tadi kata Mbak Ika, kita tetap melakukan cross check ke lapangan, jangan sampai kondisi itu ternyata belum termutahirkan. Jadi ketika kita bertemu dengan kepala desa, kita menyampaikan juga kondisi di lapangan. Misalkan kita nih kan petugas nih, kita keliling juga di seluruh batas desa, kita lihat kondisinya, kita sampaikan juga ke kepala desa. Bahwa oh ternyata jumlahnya sekian, ada infrastruktur yang sudah tutup misalkan, itu kan berarti kan perlu dimutakhirkan, atau oh ada sekolah baru atau mungkin ada aktivitas ekonomi baru di situ. Nah di situ kita cross check juga dengan kepala desa, jadi memang fokusnya bukan ke masyarakat ya. Jadi ya mungkin masyarakat bisa membantu kepala desa untuk menyampaikan informasi, tapi pada intinya tetap data itu dikeluarkan oleh aparat desa.
1: Ya. Baik, terima kasih. Ini menarik ya. Dan

0: Kita ke pertanyaan selanjutnya ya, bagaimana nih sebenarnya petugas BPS melakukan pendataan PODES di lapangan ya? Data apa saja nih yang dikumpulkan dalam kuesioner PODES? Mungkin dari Kakak Eka duluan, silahkan.
1: Oke, kalau di PODES sendiri kan terkait data kewilayahan, jadi cakupan datanya ini cukup luas. Bisa mulai dari keterangan umum desa, seperti status pemerintahan, apakah termasuk desa atau statusnya kelurahan, begitu kan. Atau kalau di contohnya di Sumatera Barat itu, apakah statusnya nagari, begitu kan. Ada sebutan kalau di Sumatera Barat, desa itu nagari, begitu. Kemudian, selain dari status pemerintahan, desa atau kelurahan, ditanyakan juga terkait kependudukan seperti jumlah keluarga dan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Kemudian ditanyakan juga kondisi perumahan seperti apakah di desa tersebut punya akses listrik atau apakah di desa tersebut punya akses terhadap air bersih. Kemudian juga selain itu,

0: lewat kapal saja begitu kan, atau perahu saja. Juga ditanyakan terkait komunikasi dan informasi. Di sini biasanya ditanyakan terkait apakah di desa tersebut sudah ada internet. Internet atau di desa tersebut sudah adakah sinyal telepon seluler begitu. Kemudian juga tadi ditanyakan terkait aktivitas ekonomi ya, seperti apakah di desa tersebut apakah ada pasar, atau apakah di desa tersebut ada lembaga-lembaga keuangan seperti bank atau hotel gitu, penginapan gitu kan. Juga ditanyakan terkait aset-aset desa, apakah desa tersebut punya bumdes begitu. Nah, kurang lebih sih itu yang ditanyakan untuk di podes ini.
1: Baik, terima kasih ya Kakak Iqbal dari penjelasan Kakak Eka. Apakah setelah petugas mendapatkan jawaban yang sudah disampaikan Kakak Eka, apakah datanya langsung dianggap benar atau BPS melakukan survei kembali nih?
2: Ya, data itu kan tadi kan disahkan oleh desa. Jadi data yang sudah dikumpulkan, yang sudah kita wawancara ke desa itu disahkan oleh desa. Jadi validasinya itu kita biasanya kita melakukan pemeriksaan data mulai dari lapangan ya. Jadi petugas itu tetap ada pengawasnya. Nanti data itu diperiksa oleh pengawas. Apakah ada anomali? Misalkan, oh ternyata jumlah, misalkan tadi ya terkait jumlah penginapan kok bertambah banyak nih dalam satu tahun, tambah 60 penginapan. Itu kan sebetulnya kan agak anomali ya. Dalam satu desa bertambah 60 penginapan. Nah, itu diperiksa lagi oleh pemeriksa. Kemudian di tingkat kabupaten juga, tim podes di tingkat kabupaten juga memeriksa lagi, memvalidasi lagi. Apakah setiap perubahan-perubahan itu benar? Nah, kemudian apabila ditemukan hal-hal yang janggal, itu nanti dikonfirmasi ke petugas, kemudian petugas konfirmasi lagi ke desa. Sehingga data podes yang kita publikasikan itu tidak sembarang asal langsung dipublis. Jadi benar-benar diverifikasi, berjenjang. Mulai dari lapangan, kemudian di tingkat kabupaten, bahkan di tingkat provinsi, kami di BPS Provinsi juga memvalidasi lagi, memeriksa lagi setiap anomali data yang ada. Kemudian bahkan di tingkat pusat pun masih membuat tabulasi mana-mana yang masih perlu dicek kembali, perubahan-perubahan. Contoh saja misalkan di suatu desa nih ada penambahan rumah sakit misalkan. Penambahan rumah sakit dalam satu tahun itu kan sebetulnya kan cukup wah keren juga nih desa ini. Nah itu kan perlu diverifikasi lagi. Apakah benar, apakah salah cakupan. Bisa jadi ternyata masuk di desa lain gitu. Nah itu nanti petugas konfirmasi ke desa dan inilah kesepakatan juga dengan desa.
1: Baik, terima kasih. Jadi pendengar, data yang dikeluarkan oleh BPS juga sangat akurat ya. Dan bagagaimana nih podes menggambarkan kondisi desa tertinggal, terdepan, dan terluar nih? Seperti apa? Kakak Iqbal dulu ya. Silakan.
2: Tadi sebetulnya kan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Eka soal indikator-indikator yang dikumpulkan tadi ya. Nah, di desa tertinggal, terdepan, dan terluar ini kita tujuannya untuk melihat kesenjangan antar wilayah, kesenjangan pembangunan antar wilayah. Karena di sini kita mencakup tadi seperti ketersediaan infrastruktur, terus kemudian di akses pelayanan publik, kemudian kondisi ekonomi di setiap desa. Dari situ kita bisa melihat mana-mana sih desa yang masih tertinggal gitu. Kan nanti kan pasti ada perenggingan juga ya, melihat juga ya, desa-desa mana yang masih akses terhadap pendidikan yang masih kurang, akses terhadap ekonomi yang masih kurang, akses terhadap kesehatan yang masih kurang, itu tergambarkan di data podes. Mungkin sedikit kembali tadi ya, yang terkait data podes tadi ya. Jadi tadi kan Mbak Eka bilang soal pertanyaan soal internet gitu. Jadi dari data podes ini, di data podes 2025 ya, yang sudah dilaksanakan di tahun 2025 kemarin, ternyata dari 970 desa yang ada di Papua Barat, itu sudah ada 880 desa yang sudah ada sinyal telepon seluler. Artinya kan berarti masih ada 90 desa yang masih belum terjangkau sinyal telepon seluler. Mungkin sudah terjangkau, tapi apakah sudah benar-benar bisa digunakan gitu. Nah itu kan menjadi salah satu penggambaran buat desa itu masih kurang nih, masih perlu diperhatikan lagi. Nah seperti itu contohnya.
1: Baik, terima kasih. Kakak Eka, ada tambahan?
0: Sudah cukup.

0: Untuk pemerintah daerah dapat memanfaatkan data PODES ya dalam merencanakan pembangunan ini seperti apa? Dari KKK dulu silakan.
1: Oke, seperti tadi kan sudah disampaikan bahwa untuk data-data dari PODES ini kan cakupannya cukup luas ya. Jadi, dan PODES ini seperti tadi sudah diverifikasi berjenjang mulai dari lapangan, kemudian lanjut ke kabupaten, kota, provinsi, sampai dengan di pusat juga melakukan verifikasi data-data mana yang perlu dikonfirmasi. Sehingga PODES ini benar-benar bisa memberikan gambaran nyata kondisi dari setiap desa atau kelurahan, sehingga pemerintah daerah ini bisa menyusun perencanaan yang lebih terarah. Misal di desa tersebut tadi ternyata jumlah sekolahnya ini kurang dapat memenuhi kira-kira

0: Kami ya di dialog interaktif terkait dengan topik kita mengenal desa melalui pendataan potensi desa atau PODES. Dan narasumber kita dari Badan Pusat Statistik Papua Barat. Dan pendengar, kami akan kembali lagi ya bincang-bincang bersama kedua narasumber kita setelah yang satu ini.
1: Oke.

Pendampingan dalam keberagaman membutuhkan sikap saling menghargai dan saling mendukung. Salah satu cara sederhana untuk mewujudkannya adalah dengan bergotong royong. Ketika masyarakat bekerja sama tanpa membedakan latar belakang, rasa persaudaraan akan tumbuh semakin kuat. Gotong royong bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga membangun kepercayaan, kepedulian, dan kebersamaan. Mari jadikan semangat gotong royong sebagai

bagian dari kehidupan sehari-hari. Ulurkan tangan kepada yang membutuhkan, jaga kerukunan di lingkungan sekitar, dan buktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan untuk membangun Indonesia yang rukun, damai, dan sejahtera.

0: Baik mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari di dialog interaktif pagi ini ya. Terkait dengan topik kita mengenal desa melalui pendataan potensi desa atau PODES. Tadi juga kita sudah berbincang-bincang ya dari awal terkait dengan pemahaman PODES dan juga perbedaan PODES dengan sensus ya. Sensus penduduk, cakupan dan juga manfaat data PODES dan ini menjadi bagian penting ya dari topik kita. Ya mungkin langsung saja kita lanjutkan bincang-bincang kita di pagi hari ini. Dan mungkin dari Kakak Iqbal duluan nih ya. Bagaimana BPS menjaga kualitas dan juga akurasi data yang dikumpulkan petugas di lapangan? Silahkan Kak.
1: Ya, jadi BPS kan sudah melakukan pendataan PODES sudah lebih dari 20 kali ya. Dan setiap pendataan itu selalu ada pengembangan untuk bagaimana kita bisa menjaga kualitas sehingga tidak ada celah untuk data itu salah gitu. Dan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Eka soal bahwa kita melakukan pendataan menggunakan aplikasi. Sebenarnya aplikasi ini salah satu cara kita memastikan bahwa data-data itu ini ya tidak salah input gitu ya. Kalau di kertas kan kadang kita masih ada salah-salah tulis gitu ya atau keliru gitu. Di aplikasi ini kita membantu bahwa kita mendata itu setelah mengumpulkan itu langsung terkoreksi di aplikasi juga. Bahkan di aplikasi itu juga bisa menangkap error-error gitu ya. Misalkan oh ternyata ini ada bagian-bagian yang kurang masuk akal ya. Misalkan kan kita mendata ini ya, misalkan keberadaan sekolah. Ada berapa nih di SD ini, misalkan ada tidak ada SD misalkan. Nah, ketika tidak ada SD ditanyakan lagi berapa jaraknya? Jarak desa itu ke SD terdekat. Nah, ketika ternyata isiannya terbalik misalkan harusnya begitu tadi ya. Jumlah SD 0 terus jarak ke SD terdekat itu misalkan 20 kilo. Tapi kalau misalkan ternyata salah isi itu nanti aplikasi bisa menangkap juga. Dari situ juga kita memudahkan untuk pemeriksaan datanya. Itu salah satu cara kita memastikan akurasi datanya. Kemudian tadi juga yang sudah disampaikan bahwa kita melakukan pengawasan berjenjang, itu salah satu kita untuk memastikan bahwa data-data yang disampaikan oleh desa itu dapat dipertanggungjawabkan sehingga akurasi data bisa dijaga. Dan kita juga ada web monitoring gitu ya, memonit setiap perubahan-perubahan datanya. Jadi kan pastikan karena tadi PODES itu dilaksanakan setiap tahun, jadi kan ada data series-nya gitu ya. Jadi kita di situ di web monitoring bisa melihat series-nya, perbandingan dengan tahun lalu, apakah perubahannya normal, apakah perubahannya anomali. Ketika anomali kita perlu konfirmasi lagi gitu. Jadi itu memastikan akurasi datanya seperti itu.
0: Begitu. Baik, terima kasih. Kakak Eka ada tambahan?
2: Mungkin yang biasa nih di perlu cek kembali nih, kalau ada nih terkait di desa tersebut ada menara BTS, tapi tidak ada sinyal nih. Itu kan aneh nih, kok ada menara tapi
0: sinyalnya tidak ada.
2: Kemudian setelah kita konfirmasi lagi, ternyata menara BTS tersebut rusak, sehingga itu menjadi temuan baru bahwa perlu adanya pembangunan menara BTS atau diperbaiki menara BTS-nya sehingga desa tersebut mendapat sinyal. Jadi itu salah satu contoh-contoh

0: Jadi semakin akurat informasi yang diberikan oleh kepala kampung, semakin baik pula kualitas data yang dihasilkan. Terus kan tadi juga selain dari kita wawancara dengan kepala kampung, petugas juga kan melakukan penyisiran wilayah. Nah, dari penyisiran wilayah itu kan dikonfirmasi lagi apakah memang betul seperti biasanya terkait batas-batas wilayah. Nanti kan ditanyakan apakah memang desa tersebut berbatasan wilayah dengan hutan. Nah, hutan itu apakah dia hutan adat atau hutan lindung atau hutan produksi, begitu kan. Juga selain sebagai narasumber, aparat desa ini juga berperan mendukung kelancaran administrasi pendataan. Jadi kan seperti tadi, kalau misal kita selesai di lapangan itu, biasanya kita akan ada dokumen legalisasi dari kepala desa atau aparat kampung. Jadi begitu, dan juga tadi mengkonfirmasi data jika diperlukan klarifikasi lebih lanjut oleh petugas. Begitu sih.
1: Jadi selama proses sensus ini didukung ya, dan juga tentunya aparat kampung menerima ya petugas ya dengan sepenuh hati. Ya, kalau dari Kakak Iqbal ada tambahan?
2: Ya, mungkin itu ya. Jadi harapannya dari kepala desa ini juga aktif dalam memperbarui data. Contohnya seperti data-data yang jumlah penduduk gitu kan. Itu kan di Podes kita tidak keliling mengecek satu-satu berapa jumlahnya. Tapi kan kita menanyai ke kepala desa berapa jumlah yang terbaru, jumlah penduduk yang terbaru. Nah, harapannya dari desa juga aktif dalam memperbarui data, sehingga ketika hal-hal yang kita konfirmasi itu sesuai dengan kondisi lapangan. Dan tentunya data-data yang dari kepala desa ini tetap kita cross-check juga, sehingga tidak keliru di kemudian hari. Contoh tadi jumlah penduduk ya, kita cross-check lagi ke Dukcapil gitu ya, dengan data kami juga di BPS, apakah perbedaan terlalu jauh gitu ya. Dan tetap kita konfirmasi lagi ke desa, apakah betul sekian, jumlah laki-laki sekian, perempuan sekian, jumlah kakak sekian gitu. Nah, itu kita pastikan lagi, sehingga harapannya untuk menjaga kualitas itu diharapkan desa juga ini aktif.
1: Iya, benar.
2: Aktif memutakhirkan data, mengetahui kondisi wilayahnya, mulai dari tadi infrastrukturnya, kondisi ekonominya, adanya pembangunan-pembangunan di desa itu. Karena kan pembangunan desa kan tidak hanya dari desa saja, ada intervensi dari provinsi atau mungkin pusat gitu ya. Desa juga harus tahu bahwa ada penambahan-penambahan infrastruktur, sehingga data yang diberikan ke kami itu sudah terupdate juga. Begitu.
1: Baik, terima kasih. Berarti ya, aparat desa itu bukan hanya untuk memberikan data saya, tetapi menjadi mitra petugas ya. Baik, terima kasih. Dan kita berbicara tentang sebuah program, tentunya ada tantangan ya, apalagi di lapangan ya. Ya, terkait dengan pendataan potensi desa ini ya, apa saja nih tantangan pelaksanaan pendataan ya, terkhususnya mungkin di wilayah 2T ini seperti apa? Mungkin dari Kakak Iqbal duluan, silakan.
2: Ya, tantangannya sebetulnya mungkin dari ini ya, pertama dari segi jarak, kemudian transportasi menuju ke desa terpencil itu kadang jadi karena sebenarnya ini ya, BPS ini salah satu instansi yang betul-betul bisa menjangkau semua wilayah ya. Bahkan pengalaman kami juga pernah menjadi petugas di lapangan juga. Saya dulu pernah jadi petugas di Podes juga dulu waktu di kabupaten. Itu kita tantangan itu memang untuk menjangkau desa itu agak sulit juga. Misalkan kita harus siap mental, siap fisik juga. Jadi betul-betul semangat dari petugas ini memang benar-benar luar biasa sekali. Dan tantangannya itu selain tadi transportasi, juga kadang keamanan juga. Keamanan juga menjadi tantangan. Dan kemarin di Podes juga ada sedikit tantangan seperti adanya, karena ada desa-desa yang sedang tidak bisa didatangi karena ada masalah konflik segala macam yang sensitif, sehingga ada kondisi kita perlu menyesuaikan proses bisnisnya. Karena proses bisnis dari pendataan Podes ini kan harus datang langsung nih ke desa. Karena kita harus melihat langsung.
1: Benar.
2: Tapi ketika desa itu tidak bisa didatangi, kita melakukan penyesuaian. Kita melaporkan ke pusat bahwa ada beberapa desa yang perlu kita penyesuaian probe. Sehingga solusi yang kita ambil itu dari masalah tadi ya, tantangan tadi.

0: kita undang kepala desanya.
1: Yeah.
0: Jadi undang ataupun bisa by telepon juga kita untuk mengonfirmasi mengonfirmasi data-data podesnya sehingga dari tantangan-tantangan itu bisa terjawab gitu ya. Walaupun sebetulnya memang kadang susah juga
1: susah,
0: gitu
1: iya,
0: untuk wilayah-wilayah yang terpencil begitu. Tapi sejauh ini BPS masih bisa menjangkau setiap desa-desa yang terpencil dan desa-desa yang mungkin masih tertutup karena ada masalah gitu ya. Tapi kita sebisa mungkin berusaha mengontak dari kepala desanya atau bagaimana caranya kita koordinasi dengan pemerintah daerah juga, Pemkab gitu ya, supaya memudahkan jalur kita begitu.
1: Baik, terima kasih. Kakak Ika ada tambahan? Cukup ya. Dan khususnya di Papua Barat dan Manokwari ya, selama menjalankan pendataan potensi desa ini, dukungan dari pemerintah daerah seperti apa? Mungkin dari Kakak Ika duluan.
2: Kalau dari pemerintah daerah tuh biasanya kami dari pusat ada surat dukungan dari Kemendagri terkait pendataan potensi desa ini. Jadi kalau sebenarnya kalau dari pusat sih langsung dari Kemendagrinya ya, yang mereka memberikan surat edaran atau surat edaran untuk melakukan melaksanakan dukungan terkait pendataan potensi desa ini. Karena kan sebenarnya kan yang butuh datanya juga sebenarnya adalah pemerintah daerah sendiri kan. Kita sebagai BPS adalah untuk melaksanakan penataan lapangannya, nanti dari data di data potensi desa ini nanti pemerintah daerah yang akan melakukan penyusunan kebijakan berbasis data dari podes ini begitu.
1: Baik, terima kasih. Jadi selama ini dukungan dari pemerintah cukup signifikan ya.
2: Betul.
1: Mendukung sensus atau pendataan potensi desa ini. Baik, kalau kita berbicara soal dampak ya yang mungkin timbul nih jika ada kondisi desa tidak diperbarui secara berkala nih, seperti apa dari Kak Iqbal dulu
0: sih? Ya. Kalau misalkan tidak diperbarui secara berkala ya. Jadi kan ketika pemerintah mau melakukan pembangunan itu kalau misalkan menggunakan data yang lama misalkan itu kan tidak tergambarkan kondisi yang sekarang ini mana-mana desa yang lebih membutuhkan gitu ya. Jadi sehingga misalkan ada desa ini nih sudah cukup maju tapi ternyata pemerintah tidak mengetahui bahwa ada desa-desa yang masih tertinggal. Ketika pemerintah hanya berfokus pada desa-desa yang mungkin dekat dengan pusat kota akhirnya nanti dampaknya akan ada kesenjangan pembangunan. Desa yang sudah maju makin maju, desa yang tertinggal makin tertinggal. Nah, makanya perlu update data ini dan pemerintah juga bisa memanfaatkan gitu ya. Harapannya pemerintah ini benar-benar mau memanfaatkan data yang sudah kita mutakhirkan. Ketika data itu sesuai kondisi dengan tahun terakhir, yang terbaru, pemerintah bisa tahu nih, oh desa-desa ini yang masih membutuhkan, maka perlu di adanya pembangunan lebih prioritas begitu.
1: Baik, terima kasih Kakak Ika, ada tambahan? Cukup ya.
0: Cukup.
1: Ya. Kakak Ika, mengapa data desa yang akurat dan mutakhir ini penting nih bagi pembangunan ya Papua Barat dan Manokwari atau juga mungkin seluruh Nusantara ini? Ya, silakan.
2: Iya, seperti yang sudah tadi disampaikan bahwa pembangunan yang bijak ini harus sesuai dengan kondisi real yang nyata di lapangan. Bukan hanya asumsi atau perkiraan-perkiraan saja. Sehingga data desa yang akurat ini membantu pemerintah tahu secara pasti apa-apa saja nih yang diperlukan di suatu wilayah desa tersebut. Sehingga program dan anggaran dari pembangunan ini bisa direncanakan dan disalurkan secara tepat sasaran dan tidak salah alamat. Nah, data dari yang mutakhir ini juga penting agar kebijakan ini bisa merespon perubahan-perubahan dari kondisi di lapangan. Sehingga ketika misal ada desa yang baru saja terdampak bencana atau baru berkembang pusat perekonomiannya, nah itu bisa bagaimana pemerintah daerah tersebut memanfaatkan data dari potensi desa ini untuk melakukan perencanaan pembangunan sehingga kebutuhan-kebutuhan pembangunannya tadi ini bisa segera direncanakan dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan gitu.
1: Baik, terima kasih. Kak Iqbal ada tambahan?
0: Sudah cukup.
1: Cukup ya. Ya, Kalau untuk harapan ke depan ya, agar pendataan desa yang semakin baik dan juga bermanfaat ya tentunya, bukan untuk desa saja tetapi untuk masyarakat atau untuk penduduk desa setempat, seperti apa Kak Iqbal?
0: Ya, harapannya ke depan itu ya, desa semakin aktif dalam memutakhirkan data yang ada di desa, sehingga data-data yang kita konfirmasi itu benar-benar sesuai kondisi lapangan. Kemudian desa ini juga apa ya, bisa inilah terbuka terhadap petugas dari pendataan Polres ini, menerima kami dengan baik, dan tentunya pemerintah juga menggunakan data Polres ini benar-benar melihat mana desa-desa mana yang masih kurang. Dan ketika pembangunan itu benar-benar melihat mana yang kurang, sehingga setiap pembangunan yang dilakukan itu semakin efisien gitu ya, semakin efisien, semakin efektif, sehingga tidak ada kesenjangan tadi ya, kesenjangan pembangunan gitu. Mungkin itu.
1: Baik, terima kasih. Kalau dari

0: ujung dialog interaktif kita ya di pagi ini ya. Dan sebelum kita tutup juga saya ingin ya masing-masing dari narasumber pagi ini menyampaikan pesan kepada masyarakat Papua Barat dan khususnya Manokwari ya terkait dengan pendataan potensi desa atau PODES ini. Mungkin dari Kakak Ika duluan, silahkan.
1: Mungkin sekali lagi dari kami sendiri bahwa data yang kami hasilkan dari pendataan PODES ini kan bukan cuma sekedar angka-angka saja di kertas, melainkan potret nyata bagaimana kondisi dan potensi desa di Indonesia termasuk terkhususnya di Papua Barat. Dengan memahami dan menjaga kualitas data ini, maka kita termasuk sedang ikut andil membangun pondasi bagi pembangunan desa yang lebih tepat sasaran, adil, dan merata.
0: Baik, terima kasih. Kakak Iqbal, silahkan.
2: Ya, dari kami, kemudian tadi ya, karena PODES ini terkait dengan potensi desa, ya. Jadi harapannya desa ini juga memahami potensinya, mengembangkan potensinya yang sudah ada, sehingga potensi yang ada di desa ini tidak hanya dikembangkan oleh pemerintah gitu ya, tapi dari desa juga. Karena kan tadi kan disampaikan di awal bahwa desa juga sebagai subjek utama. Mereka juga yang mengembangkan potensi mereka. Sehingga dengan adanya pendataan potensi desa ini, desa semakin tahu nih potensi apa yang ada dalam desa mereka, sehingga mereka semakin mengembangkan. Contohnya seperti di Papua Barat ini sudah ada 68 desa yang mempunyai produk unggulan. Artinya kan mereka kan sudah memahami nih potensi mereka apa saja untuk mengembangkan desa mereka, sehingga desa-desa lain juga ikut gitu, ikut mengembangkan potensinya, apa saja yang bisa dikembangkan. Jadi tidak hanya dari pemerintah yang melakukan pembangunan, tapi dari desa juga melakukan pengembangan potensi yang ada.
0: Baik, terima kasih. Sebelum menutup dialog kita pagi ini dan juga sebelum Agustus ini berakhir, mungkin kami bisa mintakan juga ya harapan atau ajakan ya untuk masyarakat Manokwari dan juga Papua Barat terkait dengan sensus ekonomi yang sesaat lagi berakhir nih di bulan Agustus ini. Mungkin dari Kakak Eka duluan, silahkan.
1: Seperti yang kita ketahui bahwa sensus ekonomi nanti akan berakhir di tanggal 31 Agustus 2026 ini. Jadi kami berharap agar masyarakat tetap menerima petugas dengan baik, karena dan melakukan memberikan jawaban dengan jujur dan benar, dan juga tenang saja, rahasia dari masyarakat yang memberikan data terjamin sesuai dengan undang-undang statistik gitu.
0: Baik, terima kasih Kakak Eka dan Kakak Iqbal, silahkan.
2: Ya, kami tentunya mengajak untuk masyarakat yang belum terdata agar bisa juga mungkin melaporkan bahwa belum terdata melalui call center BPS yang sudah diposting di akun media sosial di BPS, sehingga semua terdata gitu ya. Dan kami mengajak untuk masyarakat menerima kedatangan petugas, memberikan data dengan jujur sesuai dengan kondisi yang ada gitu ya, jadi tidak mengada-ngada gitu ya. Dan masyarakat karena kan kontribusi pembangunan juga mulai dari masyarakat juga. Masyarakat memberikan data yang jujur, data yang akurat, pembangunan juga akan sesuai dan tepat sasaran gitu.
0: Sasaran. Baik, terima kasih untuk kakak berdua dan pendengar. Hari ini kita belajar bahwa PODES atau pendataan potensi desa bukan sekedar kegiatan mengumpulkan angka ya. PODES juga membantu kita mengenal desa dari berbagai sisi ya, mulai dari kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, transportasi, komunikasi, keamanan, dan juga keuangan dan aset desa. Data tersebut dapat menjadi salah satu bahan penting ya dalam memahami kondisi dan potensi desa serta mendukung perencanaan pembangunan. Ya, mengenal desa melalui data membangun desa dengan lebih tepat.

0: KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011.
1: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor.
2: Sari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Panif, ada yang mau disampaikan, Pak?
4: Betul, Pak. Komisi Pemberantasan